0: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain, ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG, ya. Tapi ya nanti kita bahas itu, ya.
0: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya,
4: ada kalau dihitung kan ada 1,000 lebih, 1,070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
6: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan, dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan kedutaan besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

kembali bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah Lok Semawe. Tadi sudah kami hadirkan siaran relay dari Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kami juga akan bergabung dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Ada kabar Aceh yang sesaat lagi nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama RRI Banda Aceh, RRI Lok Semawe, RRI Melabuh, RRI Takengon, RRI Sabang, dan RRI Singkil. Di kabar Aceh sesaat lagi.

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Yeah.

Menina.

0: Dengar kita beli kabar Aceh.
1: Sumpah itu kata-kata.
0: Super Wheel Nusantara 17.
2: Sebetulnya bagus ya, jaringannya.
0: Untuk
1: jaringannya
0: yang belum bergabung dan mau
1: ya. Putus-putus kayak gitu ya.
0: Terus menunggu rekan-rekan kita karena ini agak putus-putus suaranya ya. Mudah-mudahan.
2: Suaranya bagus kok.
0: Zoom-nya berjalan lancar, suaranya jelas ya, tidak terkendala dengan sinyalnya di pagi hari ini, itu harapan kita. Dan pendengar, kita masih menunggu Sabang sudah bergabung, Mawe
2: dan jaringan gak stabil.
0: Tagengon sudah, Google juga sudah. Dan kita menunggu rekan kita di Lux Mawe ya.
2: Enggak ada orang itu.
0: Kita masih terus menunggu untuk rekan-rekan kita kabar Aceh di pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala dengan sinyal ya di kesempatan pagi hari ini. Karena mengenai dari tempat terputus-putus juga ya. Dan pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Dimanapun Anda berada, terus menunggu perkembangan untuk Zoom kabar Aceh pagi hari ini.
1: Tuh di sini juga tampilannya putus-putus tuh.
0: Iya. Bagaimana rekan
2: Banda Aceh?
0: Arso Banda Aceh. Apakah bisa mendengar suaranya? Rekan Arso.
2: Siapa?
0: Hostnya
2: mana
0: aja? Melabuh. Hostnya
3: melabuh
0: pagi ini.
3: Ya.
0: Soalnya kan Arso nih agak terkendala, kami dengar putus-putus ya. Apakah kami coba ke Takengon dulu?
3: Ya.
0: Halo rekan Takengon. Rekan Budi.
1: Halo, selamat pagi Bang John.
0: Apa kabar nih rekan Budi? Halo rekan Budi, udah hilang, menghilang ya.
1: Halo. Emang,
0: ya rekan Budi apa kabar? Bisa
1: halo,
0: mendengar?
1: Kabar, ya kabar baik Bang John pagi ini. Ini sepertinya saya tidak mengerti jaringan di Takengon kah atau mungkin jaringan kita semua ini?
0: Iya. Memang agak terkendala. Mudah-mudahan tidak terkendala. Bagus semua rekan Budi ya.
1: Iya Bang John.
0: Apakah cuaca bagus di Takengon nih rekan Budi?
1: Cuaca alhamdulillah hari ini cukup cerah Bang John.
0: Iya. Kalau BMKG itu dari Banda Aceh ya? Rekan Arso ya?
1: BMKG dari Banda Aceh Bang John.
3: Banda Aceh.
0: Silakan rekan Budi, rekan Arso ya, untuk BMKG laporannya ada Nabila ya. Gak bisa mendengar nih. Yeah, suara rekan Budi gak bisa kita pantau nih.
3: Biarlah dari Aceh.
1: Saya rasa sepertinya yang jadi kendala jaringan dari Banda Aceh ini sepertinya.
0: Banda Aceh ya. Kalau rekan Singkil bagus ya. Halo Singkil. Halo.
1: Cek Singkil, cek.
0: Singkil. Apakah monitor Singkil? Kita mau lihat untuk sinyalnya dulu untuk keadaannya.
4: Oh, Bang Janeru. Ya. Halo juga.
0: Bagus ya. Terdengar dengan bagus ya.
4: Halo.
0: Halo.
4: Monitor.
0: Monitor. Baik, bagus. Kalau Singkil bagus. Untuk Sabang bagaimana nih? Rekan halo, kita?
5: Iya, halo Bang John. Dengar ya suaranya?
0: Bagus, bagus suaranya.
5: Oke. Okay.
0: Cek dulu, kita cek dulu ya. Takengon nih, mana? Ya. Menghilang gambarnya tadi. Ya, halo. Masih bagus Takengon ya?
5: Bagus, ini kan bagus. Suara, ini suaranya aja nih yang bagus, tapi gambarnya yeah. Macet semua.
1: Kita sudah seperti telepon biasa, bukan video call ini.
0: Aduh. Rekan Arso.
5: Bang Aceh suaranya agak lain nih.
0: Marso, kita nih. Gak terkendala dengan jaringan nih pagi hari ini.
3: Yeah.
0: Lo lo
3: Iya.
0: semuanya belum masuk nih ya?
5: Lo semuanya udah. Bang
1: Ada
5: Deni.
1: Denny di sana.
0: Nggak, ini
5: Bang Deni.
0: Wajahnya nggak nampak nih Bang Deni.
6: Iya, karena jaringan. Karena jaringan itu mungkin jaringan kita juga di look semuanya tapi normal.
0: Normal ya?
6: Ya.
0: Normal Bang Deni. Kita
1: Oke. Oke. Jadi sepertinya memang kendala jaringan saya rasa ada di Banda Aceh ini.
3: Ini coba
0: coba. Tidak bisa BMKG, kita tidak bisa mendengar laporan karena Banda Aceh terkendala ya. BMKG kita tidak bisa laporan nih ya.
6: Lanjut, lanjut saja, lanjut. Lanjutkan Bang Jon.
5: Aja Bang Jon.
7: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Ya, kami mohon maaf pendengar karena mengalami kendala teknis dalam sisi audio maupun tampilan video Zoom di Kabar Aceh bersama Korwil 17, RRI Banda Aceh dan juga RRI Melabu Sabang, Takengon, Singkil. Kami tidak bisa melanjutkan Kabar Aceh untuk edisi hari ini bersama rekan-rekan yang lain di RRI Wilayah Aceh. Beberapa pendengar juga sempat mengirimkan pesan ke WhatsApp kami ke studio pagi hari ini. Selamat pagi RRI Pro 1, suara penyiar kok tidak jelas, double suaranya ya. Mengalami gangguan teknis nih saat ini. Lalu kemudian juga assalamualaikum Bang Deni, semoga Bang Deni tetap sehat, selamat bertugas. Kami tidak bisa mendengarkan kabar Aceh karena suara tidak terlalu jelas Bang, terima kasih. Iya betul, jadi sepertinya pagi hari ini kami mengalami gangguan teknis yang cukup berarti ya. Dan kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda mendengarkan kabar Aceh pagi hari ini karena gangguan teknis ya, sambungan video Zoom kami dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh dan juga bersama rekan-rekan yang lain di Melabuh, di Takengon, di Sabang dan juga di Singkil. Ini juga mengalami hal yang sama. Entah ini di gangguan terjadi di Korwil 17 Banda Aceh ataupun di entah ini juga jaringan. Tapi sepertinya jaringan di wilayah Luxembourg normal pagi hari ini ya. Bagaimana dengan Anda, apakah juga normal jaringan internet untuk pagi hari ini? Seperti itu. Ya, jadi kami close untuk kabar Aceh dan Anda saat ini kembali bersama kami, Pro 1 RRI Luxembourg.

Ya, saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di Lok Semawi dan sekitarnya juga cuaca terpantau mulai cerah sekali pagi hari ini. Dan sesaat lagi Pro 1 RRI Lok Semawi juga akan menghadirkan beberapa rangkaian acara informasi pagi hari ini, tentu dengan hal-hal yang aktual. Nanti ada bincang pagi kami juga, serta sebelum itu juga nanti kami hadirkan informasi cuaca sesaat lagi dengan BMKG Malikus Saleh Aceh Utara.

Bincang Pagi nanti akan mengetengahkan tema tentang nasib 9 bulan abrasi bencana pariwisata Aceh Utara, ya. Karena diinformasikan sampai sekarang ini, menurut informasi yang diperoleh, lokasi pariwisata di Aceh Utara ini belum berbenah meskipun bencana banjir itu sudah 9 bulan berlalu. Tapi beberapa lokasi wisata belum mampu bangkit karena parahnya tingkat kerusakan ketika diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu. Oke, setelah itu nanti kami akan bahas lebih jauh seperti apa, dan sebelumnya nanti juga ada informasi cuaca.

Saat ini kami akan sampaikan ataupun hadirkan informasi cuaca ke ruang dengar Anda semuanya. Tentu seperti biasa nanti akan disampaikan oleh perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG. Di pagi hari ini ada Khairendra Muiz.

0: Info Cuaca.
1: Khairendra.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, Bang.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Khairendra. Okay. Silakan disampaikan informasi cuaca selengkapnya untuk pagi hari ini.
2: Ya, baik. Selamat pagi, Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau sangat bersahabat ya, hanya cerah berawan saja. Dan ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawi, Lok Suko, Nidirayak, hingga Langsa, dan Bener Meriah. Dan kota-kota lainnya di Provinsi Aceh pun sama, di cerah berawan saja. Dan pagi ini suhu sudah lumayan panas di sekitar 28 hingga 29 derajat Celcius. Dan kami prediksi nanti siang, cuaca akan lumayan panas menyengat di suhu maksimum kisaran 33,5 derajat Celcius. Jadi akan lumayan panas di siang nanti. Dan nanti menjelang sore hari, kondisi cuaca akan dominan sama di cerah berawan saja. Apalagi untuk wilayah pesisir seperti Kota Biren dan Kota Lok Semawi akan dominan sama cerah berawan saja. Dan kami prediksi awan-awan penghujan akan mulai terbentuk di menjelang maghrib sekitar Biren bagian selatan, dan ini bisa meluas ke wilayah Aceh Utara bagian selatan juga. Jadi pembentukannya akan di Biren dulu, dan kami prediksi hujannya akan di malamnya, malam hari ini.
1: Bagaimana untuk wilayah perairan? Seperti apa kondisi ketinggian untuk ketinggian gelombang di perairan Selat Malaka ini?
2: Ya, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pantai dari Kota Biren, Kota Lok Semawi hingga Kota Langsa, tinggi gelombang akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk gelombang di atas 20 km lepas pantai akan mencapai 0,6 hingga 1,3 meter. Kami pantau memang terjadi peningkatan tinggi gelombang, khususnya untuk 20 km lepas pantai. Jadi kami menghimbau kepada nelayan yang ada rencana menangkap ikan di pagi hingga sore nanti agar lebih hati-hati dan waspada, apalagi yang menggunakan kapal-kapal kecil, sebaiknya tidak terlalu jauh dari pantai, mengingat tinggi gelombang maksimum bisa mencapai 1,2 meter tadi. Jikapun terpaksa tempat tangkap ikannya memang jauh, sebaiknya tetap membawa perlengkapan keselamatan dan jangan memaksakan diri ketika gelombangnya dirasa sudah mulai mengganggu aktivitas menangkap ikan. Begitu, Bang.
1: Baik. Terima kasih, Rendra, untuk update cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas buat Anda di BMKG. Selamat pagi. Assalamualaikum, Rendra.
2: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info cuaca.
1: Ya, informasi cuaca yang sudah disampaikan langsung oleh perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Malikus Saleh Aceh Utara pagi hari ini, Khairendra Muiz. Pendengar, untuk bincang pagi nanti sesaat lagi kami akan bahas dengan narasumber pagi hari ini terkait dengan nasib 9 bulan abrasi bencana pariwisata ya di Kabupaten Aceh Utara. Jadi nasib 9 bulan abrasi bencana pariwisata Aceh Utara. Nanti ada juga Pak Yuswadi, SPD, yang sudah ada ataupun sudah bergabung di link Zoom kami, di link video Zoom, Gecik Gampung Paya Bateng, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara. Karena juga nanti dialog pagi ataupun bincang pagi kami juga disiarkan dalam tayangan visual, baik itu di akun YouTube RRI Lok Semawe Official maupun di aplikasi RRI Digital. Selain siaran audio yang juga bisa Anda simak sebagaimana biasanya. Sesaat lagi, Bincang Pagi hadir dengan topik nasib 9 bulan abrasi bencana pariwisata Aceh Utara.

Ya, pendengar, saat ini kami ajak Anda untuk menyimak ataupun mendengarkan bincang pagi kami pagi hari ini. 9 bulan berlalu pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara, pemulihan sektor pariwisata daerah masih berjalan lambat. Jadi sejumlah objek wisata unggulan yang sempat lumpuh total kini berjuang keras untuk bangkit di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Dikatakan salah seorang tokoh masyarakat misalnya yang dihimpun oleh reporter kami dan dituturkan bahwa dampak bencana terhadap pariwisata lokal terasa sangat signifikan. Selain merusak fasilitas fisik di area wisata, banjir panjang tersebut juga sempat mematikan rantai perekonomian warga yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Sugito membeberkan beberapa dampak utama yang masih membayangi pariwisata Aceh Utara adalah antara lain itu kerusakan akses dan fasilitas, lalu kemudian penurunan penjualan UMKM lokal dan juga kekhawatiran isu keselamatan. Jadi menurut si tokoh ini, pemulihan sektor pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan swadaya masyarakat setempat, tapi pemerintah daerah dan instansi terkait didesak untuk mengambil langkah nyata dalam penanganan ataupun penataan kembali kawasan wisata. Nah, kami juga akan bahas di Bincang Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026, bersama narasumber nanti yang sudah dihubungi oleh gatekeeper kami, tim gatekeeper yang nanti tersambung melalui video Zoom. Juga siaran ini bisa Anda dengarkan di frekuensi 89,3 MHz dan juga frekuensi 95,3 untuk kawasan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya. Sesaat lagi Bincang Pagi hadir ke ruang dengar Anda.

0: ada Kecik Gampong Paya Bateng, Kecamatan Baktia Barat Aceh Utara. Pak Yuswadi SPD yang sudah tersambung di video Zoom bersama saya pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Yus. Pak Yuswadi bisa mendengarkan suara saya? Ya, mungkin mic-nya belum diaktifkan itu Pak Yuswadi. Di on-kan dulu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yuswadi, saya ulang.
1: Ya, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kecik Gampong Paya Bateng ya?
1: Iya.
0: Baktia. Bagaimana di Baktia sekarang ini pasca 9 bulan banjir ini? Apa keadaan?
1: Keadaan masih sangat memprihatinkan.
0: Masih sangat memprihatinkan. Oke.
1: Okay. Belum tersentuh apa-apapun. Masalah wisata, masalah lainnya sangat-sangat kekurangan. Nah.
0: Apa itu yang belum tersentuh? Masalah lainnya apa? Misalnya apa?
1: Misalnya dari jalan menuju ke arah wisata, lebih-lebih lagi dari akses jalan antar kampung kami, antar kecamatan menuju ke Bantayan sana, menuju ke Lerube, rusak total, sampai saat ini belum diperbaiki.
0: Okay. Jadi itu fasilitas publik ya, atau apa namanya, fisik ya, fisik. Jadi
1: ya,
0: jalan,
1: fisik.
0: Jalan... yang rusak. Terus rumah penduduk bagaimana? Ada yang rusak?
1: Rumah penduduk ada yang rusak, tapi sampai saat ini belum belum tersentuh. Bukan bantuan belum tersentuh. Untuk pembuatan rumahnya belum ada.
0: Jadi mereka tinggal di mana sekarang ini, Pak Kecik?
1: Tinggal di, kan ada dibuat tempat tinggal penampungan-penampungan
0: Huntara.
1: Barak-barak.
0: Huntara ya?
1: Huntara.
0: Ada berapa banyak warga Pak Kecik yang menjadi korban ketika itu?
1: Kalau korban kita di kemukiman buah, kalau korban kita semua, tapi yang rusak-rusak mungkin dalam yang rusak-rusak rumah per desa mungkin ada yang 7 rumah, ada yang 8 rumah. Cuma kalau dikumpulkan dalam satu kecamatan pun banyak juga, tapi satu pun belum dibangun rumahnya.
0: Belum dibangun ya. Oke. Baik, sudah diberitahu ke Pak Bupati nih Ayawa.
1: Kita bukan beritahu ke langsung ke Bupati, karena dia kan ada satuan kerjanya. Untuk data-data rumah rusak, yang rusak ringan, rusak berat, alhamdulillah kita datanya sudah real. Cuma kita kan tunggu aja. Mungkin pemerintah daerah pun, kalau memang tidak di apa, pemerintah pusat tidak mengirim dana, bagaimana mau dibuat? Kan untuk pemerintah daerahnya kita kan kekurangan, sangat-sangat kekurangan. Lebih-lebih ini kan tidak, bukan bencana nasional.
0: Ya. Yang penting apapun kendalanya itu masyarakat harus tahu gitu, Pak Kecik, maksud saya.
1: Iya.
0: Ya, yang penting masyarakat ya. Harus diberi informasi yang clear ya. Dan real, begitu ya. Jadi mereka ya. Tidak tadi setidaknya mereka mempunyai informasi gitu ya, informasi ini. Pemerintah akan membantu tapi harus bersabar karena anggaran belum cair dan lain sebagainya, begitu ya. Kalau ya, selain
1: lebih
0: itu
1: lebih
0: juga
1: lagi sekarang Pak kan, lebih-lebih lagi sekarang untuk informasi
0: ya.
1: Kan Bapak Bupati hampir tiap hari mungkin satu hari 2-3 kali kan dia ada buat di TikTok, di berbagai media
0: ya.
1: Untuk menginformasi kita pun di desa membantu juga. Menurut saya di lapangan memang keterbatasan dana, karena dari pusat dikirim dana bukan untuk masuk ke kas daerah kita.
0: Langsung.
1: Langsung ke satker kerjanya, baik mungkin di bawah TNI, di bawah BNPB. Jadi pemerintah daerah hanya melihat, lebih-lebih kami di daerah Pak, di daerah untuk perbaikan sawah aja. Tidak pernah datang dari pemerintah daerah, contoh di pemerintah Kabupaten Aceh Utara, untuk meninjau apa yang sudah terjadi. Kayak apa, Menteri Pertanian bilang, sudah dikirim uang ke daerah. Tapi di daerah tidak menerima uang, Pak.
0: Kemana
1: yang kerja
0: uang
1: di
0: ya?
1: Lapangan kami di desa-desa aja, yang kerja bukan pemerintah. Dari satuan mana saya nggak tahu, mungkin pemerintah bisa cross-check ke lapangan. Lening-lening semua yang untuk sawah, perbaikan sawah, lebih-lebih lagi jembatan, itu pemerintah memang nggak tahu, pemerintah daerah.
0: Oke, jadi seperti itu ya.
1: Ya.
0: Jadi sementara masyarakat nanya ke kita gitu kan?
1: Nanya ke kita, pemerintah nanya ke kita, gimana Pak itu siapa yang kerja? Ini itu kita kan nggak tahu. Lebih-lebih kami yang di daerah Baktia Barat yang satu-satunya yang memiliki laut apa batas dengan laut langsung, abrasinya bukan sekarang aja. Dari dulu kita sudah abrasi, lebih-lebih lagi dihantam oleh bencana banjir. Usaha-usaha masyarakat di pinggir pantai sampai sekarang tidak bisa lagi kita. Jangankan kita membuat usaha pariwisata, usaha UMKM, bumdes-bumdes di pinggir pantai, untuk akses menuju ke sana aja tidak ada perbaikan baik jembatan dan jalan.
0: Ya, oke lah. Jangan saling menyalahkan kemudian ya, yang daerah ya, menyalahkan pusat.
1: Karena kan dari tadi saya tidak menyalahkan pemerintah. Hmm. Dari tadi keterbatasan anggaran mungkin, ataupun bagaimana mungkin ada yang lebih penting lagi, lebih-lebih kita selalu dilanda musibah, ya. Musibah di provinsi ini, musibah di provinsi sana, mungkin arah tujuannya udah ke lain. Itu saya tidak menyalahkan.
0: Iya, nggak apa-apa, disalahkan juga nggak apa-apa. Pemerintah wajib disalahkan memang Pak, karena memang pemerintah yang bertanggung jawab gitu kan. Iya. Kalau sejauh ini 9 bulan saja masih seperti ini, ya berarti memang harus disalahkan begitu ya. Kemudian penanganan bencana ini kan memiliki Satgas PRR tersendiri ya, ada Satgas tersendiri gitu ya. Tapi memang sejauh ini belum ada sentuhan apapun ya, termasuk lebih banyak itu desa-desa belum tersentuh gitu ya. Belum tersentuh. Oke, ini mungkin sama-sama kita koreksi, sama-sama kita sampaikan ke pemerintah pusat bahwa boleh dibilang ini berjalan lamban ya Pak Keci.
1: Sangat lambat,
0: sangat lambat. Sangat ya.
1: Sangat, okay. Bukan lambat, sangat lambat.
0: Oke, terus sekarang ini kalau jadup cair ya, kalau jadup, nah kan ada juga nanti katanya apa, uang perabotan, apalagi selain uang jadup ya, banyak lagi yang dijanjikan begitu untuk para korban bencana.
1: Ya, kalau jadup di kecamatan kami baru 9 desa yang cair, dan ada pengumuman waktu pembukaan acara ulang tahun Samudra Pasir ke-800, Ayah Wah ada menjanjikan mungkin Senin depan ini, dia akan bagi lagi pengumuman untuk masyarakat. Karena masalah jadup, saya alhamdulillah juga Ayah Wah selalu mempublikasi ataupun menyiarkan di TikTok-TikTok. Jadi kami sangat berterima kasih juga karena masyarakat sekarang kan udah pandai dia, udah ada TikTok, udah ada ini, kan dia langsung mendengar pemerintah daerah yang apa, yang buat pengumuman. Tapi kalau ditanya ke Kisi, kapan kita cair jaduk? Saya pun nggak tahu. Mungkin Pak Bupati aja kewalahan juga, ya. Karena dananya bukan dari pemerintah
0: kalau
1: daerah.
0: Kalau yang belum terdata boleh ke Pak Keci ya?
1: Kalau belum terdata bisa.
0: Bisa.
1: Itu kita bantu.
0: Ya. Tapi kalau ditanyakan kapan cair, Pak Keci tidak punya kuasa.
1: Bupati aja mungkin masih, walaupun masyarakat banyak masih, Kapan ya, walaupun dia kan minta ke pusat juga, kapan cair.
0: Ya, tapi boleh dibilang penanganan ini berjalan sangat lambat ya. Sangat lambat. Karena sudah 9 bulan, masyarakat belum apa-apa, fasilitas yang hancur juga belum diperbaiki. Ya, kecuali yang besar-besar sepertinya sudah diperbaiki ini. Seperti misalnya ya, jembatan.
1: Jembatan informasi, ya, Pak, kan? Untuk informasi, saya kasih informasi mungkin untuk seluruh Aceh ini. Kita doakan semoga Bapak Mudakir Manah Mualim cepat sembuh, cepat lagi apa menjalankan roda pemerintahan. Untuk informasi, saya yang desa Kecamatan Baktia Barat yang langsung bertetangga dengan Senudun, tempat kelahirannya Mudakir Manah. Jangan nanti pemerintah apa seluruh masyarakat menduga ada praktek, ini pemerintah di bawah pemerintahan Mudakir Manah telah membangun ke daerahnya. Dia tidak memilih untuk membangun ke daerahnya. Dia sama rata. Sampai sekarang, akses jalan menuju ke Senudun, lebih-lebih Menasah Pantai ke Blang Lempang, ke Senudun dan ke Ulai Rubek memang rusak parah. Belum belum belum ditangani, bukan sepenuhnya, belum ditangani. Karena mungkin anggarannya tidak bisa dengan pemerintah Aceh karena anggaran yang mungkin sedikit. Pemerintah pusat pun belum memikirkan ke situ. Jadi di daerah kelahiran Mudakhir Mana masih terisolir. Satu itu daerah pesisir yang sangat-sangat memang rusak parah, Pak. Belum ditangani pun.
0: Iya. Pak Kecik tahu betul ya.
1: Ya, karena saya berbatasan langsung. Karena kami desa Payabateng dengan apa Menasah Sago sampai ke Bantayan Ulai Rubek sana. Lepuk yang berbatasan yang sangat-sangat parah itu. Kita berbatasan langsung, Pak. Karena kita sering ke mungkin dalam satu minggu dua kali sering ke situ kita melihat gimana, apakah Mudakhir Mana membuat di kampungnya, bukan tidak membuat, mungkin anggaran yang kalaupun dibuat di kampungnya mungkin masyarakat jadi cemburu. Cuma alhamdulillah dia tidak memilih membuat di kampungnya dulu, mungkin dibuat di kampung lain karena kan ini ada satuan kerjanya. Mungkin di mana yang kepentingan dulu, kayak jembatan Kota Blang. Itu kan yang sangat diprioritas karena itu hubungan kita ke Banda Aceh sangat terganggu. Mungkin dipilih ya pekerjaan-pekerjaan yang begitu dulu, Pak. Tapi kalau untuk para wisata di lokal, untuk jangankan untuk usaha, untuk para wisata, kita untuk pergi ke tambak saja, memelihara udang, ikan, tidak bisa lagi karena tambak sudah banyak lumpur. Dan belum pernah ada bantuan untuk menyelesaikan hal itu, Pak.
0: Ya, barusan Pak Gaji juga sempat mengucapkan doa ya supaya Pak Mualim cepat sembuh gitu. Pak Mualim lagi sakit, Pak Gaji?
1: Bukan sakit, mungkin itu hari kan di media kan dia ada cuti untuk pengobatan. Oh, mungkin sakit apa kan kita nggak tahu. Semoga kita berdoa ke pemerintah kita, semoga kalau memang dia sakit cepat sembuh. Dan cepat memikirkan untuk rakyatnya.
0: Oke, amin ya. Semoga.
1: Ya.
0: Ya. Nanti saya dengan Pak Kecik lagi. Dan tapi saya coba sapa dulu Pak Dahlan Derui dari aktivis ya. Lingkungan hidup nih. Pak Dahlan.
2: Ya.
0: Ya. Ketemu lagi dengan saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahlan, ini. Tadi sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Gecik saya. Kalau Pak Dahlan, bagaimana menilai banjir, penanganan banjir ini?
2: Terkait banjir yang terjadi tanggal 27, 26, 27 November 2025 yang lalu, untuk di Aceh Utara, kita harus mengakui memang penanganannya itu belum selesai. Masih banyak yang belum ditangani oleh pemerintah pusat ya sebagaimana dijanjikan, dan ini sudah beranjak sudah akan di akhir tahun lah 2026 ini, itu masih banyak termasuk di kecamatan tersebut tadi yaitu Senedun ya. Kita sebenarnya masyarakat ini sudah bosan menunggu. Ini belum selesai, sana belum selesai, itu
0: sudah
2: kami
0: bosan
2: melihat
0: ya?
2: sudah bosan sebenarnya, okay. Sudah bosan. Kalau kita lihat dari proses-proses yang dilakukan, itu sudah maksimal mungkin kita bilang ya.
0: Yeah.
2: Baik itu menyampaikan data-data mulai dari kampung ke kecamatan, ke kabupaten. Juga seterusnya kan diteruskan ke pusat ya. Jadi untuk hal-hal tersebut belum sempurna tertangani. Memang kerusakan-kerusakan infrastruktur seperti lahan tambak tadi, jalan, itu tidak mungkin diperbaiki oleh masyarakat kampung atau diperbaiki oleh daerah semata kabupaten. Daerah kan nggak ada anggaran.
0: Yeah.
2: Itu memang harus difasilitasi anggarannya atau dibantu penyelesaiannya itu oleh pemerintah pusat itu. untuk bisa itu tertangani. Namun demikian, kita juga melihat bahwa akhir-akhir ini kita negara kita ini berbagai cobaan yang lain juga terjadi di daerah lain. Juga. Ini bukan kita sampaikan yang terakhir ini tentang misalnya ada gempa ya di mana di
0: Flores,
2: Nusa Tenggara,
0: Flores, NTT.
2: Kan?
0: Kebakaran
2: juga sebelum
0: hutan,
2: itu
0: Karhutla, begitu ya?
2: Karhutla dan sebagainya. Saya yakin dengan keadaan itu pemerintah pusat juga akan bertambah beban,
0: beban
2: ya untuk
0: dia,
2: memikirkan Aceh, memikirkan kita. Namun dengan demikian dalam sebuah perjuangan tentunya kita tidak bisa, tidak boleh ya, tidak boleh menyerah. Terus akan mendorong, menyampaikan, mengharapkan, mengulang-ulang melalui pemerintahan daerah, melalui legislatif, ya. Itu yang menurut saya perlu terus dilakukan. Di samping memang perlu kita advokasi dengan seperti ini, advokasi media dan sebagainya. Dan sangat penting sebenarnya menghadirkan juga seperti yang sudah-sudah menghadirkan pemerintah pusat itu ke daerah agar apakah perwakilannya agar bisa terlihat langsung keadaan di lapangan begini loh. Jadi akan terpatri, akan teringat, oh di sana ada yang belum beres. Ini akan kita bereskan. Yang sudah-sudah terjadi kan seperti itu. Misalnya tadi disebutkan misalnya jembatan Kuta Blang lah. Itu sangat nadi vital sekali itu. Kemudian di daerah lain, ke kecamatan lain, Langkahan misalnya kan. Itu kan ketika pejabat pusat turun, lalu setelah itu insya Allah tertangani. Ya, saya pikir trik-trik yang perlu kita lakukan terus seperti itu akan harus berlanjut. Kita jangan patah semangat,
0: ya,
2: insya Allah.
0: Dan memang ini sudah bertambah beban bagi pemerintah pusat dalam penanganan bencana ya. Karena setelah banjir Aceh sudah dikepung lagi dengan terjadinya bencana yang lain. Erupsi gunung, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang sudah menyebabkan asap cukup pekat saat ini di pemukiman penduduk. Bahkan jarak pandang sudah sangat terbatas dan masyarakat di sana terancam dengan ISPA ya. Karena asap yang begitu pekat sudah dekat dengan pemukiman penduduk. Bahkan masyarakat itu sudah susah sekali berkendara di sana. Ketika mengemudikan kendaraan itu sudah tertutupi asap tebal. Kalau kemudian ada gempa di Flores, nah ini juga menelan korban. Penanganan korban yang kehilangan harta benda dan juga di pengungsian dan lain sebagainya. Ini juga menjadi semakin beban. Sebelum lagi yang sementara di Aceh juga belum tertangani begitu banyak para korbannya. Belum tersentuh seperti cerita Pak Kecik tadi. Dan juga, iya, saya coba singgung lagi ke Pak Kecik ini, Pak Yuswadi. Tadi, karena di Baktia itu termasuk salah satu lokasi wisata ya, di Aceh Utara.
1: Ya, di Sinudun kita kan tiga desa, Baktia. Kalau Baktia dibilang ini kan letaknya tengah-tengah. Kita yang berbatasan langsung di Baktia Barat. Kita kan pecahan dari Baktia, Baktia Barat. Ada tempat wisata lokal yang kami buat melalui BUMG. Itu pun sudah sangat rusak.
0: Sangat rusak, oke.
1: Jadi untuk penanganannya belum ada.
0: Belum ada.
1: Cuma mungkin harapan saya. Kita ini berbicara sekarang walaupun judulnya para wisata, kita sentuh sedikit untuk ekonomi masyarakat.
0: Betul.
1: Karena tanpa ekonomi masyarakat, wisata pun tidak berjalan. Ya, harapan saya kepada pemerintah untuk menangani yang pertama dulu tambak-tambak masyarakat, sawah-sawah. Yang pertama sekali di Baktia Barat, untuk saat ini irigasi belum berfungsi. Irigasi belum berfungsi sama sekali. Mungkin di daerah kami yang pesisir tidak sangat terdampak karena kami di daerahnya untuk penghasilan daerah tambak. Ya, harapan kami untuk irigasi dipercepat. Kalau memang ada tanggul-tanggul yang rusak, dipercepat. Karena itu merupakan ekonomi masyarakat yang memang kebutuhannya di situ.
0: Ya.
1: Lebih-lebih kami di daerah pesisir, Yang utama sekali mungkin tambak kami bagaimana, karena kalau untuk kita buat sendiri penanganannya memang nggak ada uang. Masyarakat sekarang sangat susah. Ya, untuk perekonomian masyarakat terganggu, untuk ketambak nggak bisa lagi karena udah ada lumpur di tambak. Mungkin kalau tambak ada 2-3 hektar yang bisa ditangan, yang bisa untuk memelihara ikan, hanya 1 hektar. Lebih-lebih di daerah kami yang tambak-tambak semua sudah berapa hektar? Mungkin dalam 30 hektar sudah jadi laut. Itu yang sangat memprihatinkan. Kalau memang tidak ditangani segera, mungkin nanti akan dirambah lagi tambak-tambak masyarakat, karena lebih-lebih air pasang sekarang ini ombak kayak tadi BMKG 1 meter 20 hampir 1 meter setengah gelombang. Jadi dihakisnya perairan kami dan tambak-tambak akan habis kalau memang tidak ditangani di daerah pesisir daripada Kecamatan Lapang, Baktia Barat sampai Senedun. Kalau memang tidak dibuat tanggul-tanggul laut, mungkin laut sudah dekat. Kita tidak jangan memikirkan wisata lagi, karena memang masyarakat sudah langsung berwisata karena lautnya sudah dekat dengan rumahnya, Pak.
0: Oke. Ya. Berarti seperti tidak berdaya kita menghadapi semua ini, begitu Pak Kesi?
1: Tidak
0: berdaya. Tapi kita ya.
1: Tidak berdaya, kita harus berdaya upaya.
0: Tapi tetap bertahan gitu ya.
1: Bertahan
0: harus, tapi memang daya kita tidak ada kali ini. Bahkan pemerintah sendiri juga kurang berdaya, tidak berdaya menangani ini semua. Apalagi tidak. Pemda dengan anggaran yang ada begitu ya. Bang Dahlan, ini melihat gimana? Padahal Presiden sudah mengatakan bahwa ini takdir kita sebagai negara yang berada di Ring of Fire atau di wilayah cincin api yang itu sangat rawan dengan bencana. Tapi ketika bencana terjadi, kita seperti tidak berdaya untuk pemulihan yang lebih cepat.
2: Kita mungkin pernah mendengar ketika sebuah istilah itu dimunculkan sekitar tahun hampir sekitar 90, ya. 90 itu sangat menggema, kita Indonesia ini hidup berdampingan dengan bencana. Ya. Karena kenapa? Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita ini dilewati oleh tiga garis Ring of Fire tadi, ya. Bahwa potensi-potensi terjadi gempa itu setiap saat itu bisa saja terjadi. Belum lagi terjadinya tanah longsor, banjir, kebakaran hutan bahkan yang disebabkan oleh faktor manusia dan alam. Ya, makanya kita disebutkan hidup berdampingan dengan bencana. Jadi mau kita sampaikan bagaimana? Ya, ini sudah nasib kita.
0: Ya, takdir
2: nasib
0: kita.
2: Bentangan Nusantara ini berada di sini. Oleh karena itu tentunya kita perlu memperkuat. Memang ini terdengar seperti mimpi. Perlu memperkuat sumber daya kita. Perlu memperkuat adalah kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan, dengan bencana itu tadi. Misalnya masyarakat Senedun hari ini dihadapkan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan lain yang tidak ada bencana, itu tentu akan sangat berbeda. Masyarakat Senedun itu jauh lebih siap menghadapi bencana, air pasang, air rob, terjadi banjir seperti kemarin misalnya, ya. Walaupun kemarin itu juga di Aceh Utara dari 27 kecamatan itu hanya beberapa kecamatan, entah 3 apa 4 yang tidak ada banjir, yang lain semua banjir, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, semua ini memang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mampu, ya. Baik itu tidak mampu secara manajemen menangani bencana maupun dari pendanaan, ya. Manajemen penanganan bencana itu dari masyarakatnya, Dari Musrenbang Gampung itu musyawarah perencanaan pembangunan Gampung sudah harus disebutkan di situ bahwa kita ini daerah rawan bencana. Oleh karena itu masyarakatnya harus siap-siap, harus begini, harus apa surat-surat penting harus selalu berada di dalam tas, ya.
0: Pangan
2: Siap-siap
0: dan
2: terjadi
0: lain sebagainya
2: bencana,
0: gitu ya.
2: pangan dan
0: Pangan.
2: sebagainya. Ya, itu dia harus harus kita biasakan itu. Itulah beradaptasi kita berada di apa namanya berdampingan dengan bencana. Karena kalau kita hilangkan bencana itu tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir atau mengurangi terjadi apa namanya ke apa namanya jatuh korban, ya. Mengurangi terjadi jatuh korban yang banyak, ya. Ya, yang selanjutnya apa yang disampaikan oleh Pak Geci itu saya pikir luar biasa. Ya, karena kenapa? Yang disampaikan ini adalah oleh pemerintah yang paling ujung tombak ini, seorang Geci kepala desa yang disampaikan berdasarkan beliau mengamati, melihat dan tinggal makan tidur di sana, itu melihat setiap hari kami butuhnya ini. Jadi itu saya yakin yang disampaikan oleh Pak Geci itu tidak ada tambah-tambah, tidak ada kurang itu, dan tidak ada copy paste di sana, asli yang disampaikan itu. Jadi oleh karena itu kita tentunya berharap ya semua pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat itu dapat melihat ini, dapat mencari solusi ini. Walaupun ya kita maklumi juga hari ini kita terjadi bencana di mana-mana di Indonesia. Ya, itu dia saya melihatnya.
0: Ya, apa? Bahkan banjir kemarin juga kita sudah punya pengalaman. Tidak kita sangka-sangka kita bisa lapar berhari-hari ya Pak Keci ya. Kami juga di Lusmawe merasakan itu Pak Keci. Sempat menahan lapar karena tidak bisa kemana-mana, terkurung. Tidak, pasar lumpuh, semua lumpuh, tidak ada apa, hanya makan dengan mie instan ketika itu. Belum lagi masyarakat yang masih terjebak banjir di sana di wilayah-wilayah pedalaman, pasti mereka lebih tidak makan sama sekali.
1: Ya.
0: Iya. Ini kondisi-kondisi seperti ini memang masyarakat harus siap gitu ya dengan keadaan ini. Ya memang mau bagaimana, kadang-kadang anggaran negara kita juga sangat terbatas, untuk kondisi saat ini tidak berdaya gitu ya. Dalam memulihkan keadaan cepat, ini tidak berdaya. Kecuali memang ada bantuan-bantuan dari internasional dan lain sebagainya misalkan. Tapi untuk pemerintahan kali ini kan tidak. Mereka berusaha untuk survive sendiri gitu ya dengan kemampuan yang ada. Oke, mungkin closing statement saja Pak Keci, ada yang mau kata ungkapan penutup?
1: Ya, harapan daripada saya, mungkin harapan daripada seluruh masyarakat kepada pemerintah daerah, terutama Ayahwa, harapan saya untuk kerap turun ke lapangan, walaupun tidak Ayahwa langsung, mungkin ada perwakilan-perwakilan untuk mendata balik ataupun di kecamatan aja. Kalau memang enggak ke desa, di kecamatan, hari ini ke kecamatan Batia Barat, mendengar keluhan-keluhan di desa, keluhan masyarakat desa yang diwakili oleh Gisi, apa yang memang harus kita percepat sekarang, karena kalau memang jaduk membutuhkan harus cepat, tapi yang lainnya pun infrastruktur, tempat usaha masyarakat yang rusak itu pun sangat dibutuhkan. Kalau kita tergantung dengan uang yang diberi oleh pemerintah, mungkin ketergantungannya sampai kapan? Tapi kalau usaha kita sendiri yang diperbaiki oleh pemerintah, kita bisa berusaha terus-menerus. Tapi kalau jaduk, kalau dikasih mungkin minggu depan, mungkin tidak sampai satu bulan sudah habis uang itu, Pak. Kalau memang salah digunakan.
0: Betul.
1: Lebih-lebih lagi, sekarang penerima-penerima jaduk itu mungkin beli ini, beli itu. Tapi kalau dikasih ini tambak dirawat, sawah irigasi dipercepat, mungkin dia ada usaha sendiri, Pak.
0: Mempercepat pemulihan usaha itu juga penting, Pak Keci. Ya. Bahkan menurut Pak Keci itu lebih...

0: pendapat Pak Kecik. Dan Bang Dahlan, saya mau nanya yang terakhir ke Bang Dahlan, bagaimana melihat manajemen krisis kita ini?
1: Manajemen krisis penanganan bencana itu harus kita akui bahwa yang sangat siap itu adalah militer.
0: Militer, ya, oke.
1: Mulai dari hari H terjadi hari pertama dan seterusnya harus kita akui. Karena itu manajemen kita itu harus terus memperbaiki dan memperkuat serta menginovasi ya, terutama yang dimotori atau hostnya BNPB, BPBD kalau di daerah itu harus terus diupdate untuk memperkuat manajemen penanganan baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan di tingkat gampung. Dengan adanya gampung-gampung yang bisa beradaptasi dengan bencana. Ada pelatihan-pelatihan misalnya kan, baik dengan menggunakan dana APBG gampung maupun yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di kampung. Karena harus kita akui hari ini ketika terjadi bencana, manajemen kita nggak siap.
0: Ya, manajemen
1: Nggak
0: krisis,
1: siap itu.
0: ya, manajemen krisis kita tidak siap.
1: Tidak siap itu. Itu harus kita ingat. Harus terus kita memperbaiki. Dan insya Allah saya yakin ada hikmahnya semua juga kita ke depan semoga tidak terjadi lagi bencana. Dan kita akan semakin kuat manajemen krisis kita,
0: Ya.
1: insya Allah.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Dahlan sudah bersama Persatu RRI pagi hari ini. Pak Kecik juga terima kasih sekali. Ya. Pak Kecik, semoga warganya cepat pulih di sana. Amin, ya.
1: Amin.
0: Dengan keadaan yang ini saatnya untuk bangkit, ya. Menyegekeun leuweung Aceh, hanjeut dadeng tak ngeile. Tidak belum bisa berdiri, kita merangkak-merangkak dulu dengan keadaan yang ada. Tapi selain itu kita juga kawal bersama bagaimana proses penanganan ini sudah sejauh mana, begitu ya? Kalau memang belum di ini kita bilang belum. Kalau memang sudah ya sudah, begitu ya. Baiklah, sampai di sini bincang pagi kami tentang nasib 9 bulan abrasi bencana pariwisata Aceh Utara yang juga banjir ataupun bencana banjir yang lalu di akhir November 2025 juga menyebabkan banyak sekali tempat-tempat usaha masyarakat ini porak-poranda, termasuk lokasi pariwisata, juga lahan pertanian, peternakan, ya, perikanan, ini juga terdampak banyak sekali. Saya Denny Mr. D masih akan terus bersama Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan selesai ini Anda akan kami suguhkan dengan Halo RRI, ya, suara Anda solusi bersama nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, suara Anda solusi bersama di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026 kembali hadir ke ruang dengar Anda sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Masih dengan saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D, dan seperti biasa Halo RRI nanti membuka interaksi bersama Anda semuanya, memberi Anda ruang, wadah untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Anda tanyakan ke kami dan untuk apa namanya hal-hal yang ingin Anda ketahui jawabannya dan lain-lain sebagainya, menyangkut apakah itu menyampaikan keluhan tentang pelayanan dan juga hak-hak dasar lainnya seperti itu ya. Halo RRI, seperti biasa nanti interaksi kami buka di WhatsApp kami 0811671593 sekaligus telepon seluler di nomor yang sama, dan juga kami live visual kali ini di YouTube RRI Luxmawi Official. Juga bisa Anda kemukakan pendapat Anda ataupun hal-hal yang ingin Anda tanyakan di live chat YouTube kami. Ya, karena Halo RRI juga kami siarkan dalam audio dan visual di YouTube RRI Luxmawi Official. Sementara siaran audio biasa seperti biasa Anda bisa pantau di frekuensi 89,3 dan juga di frekuensi 95,3 MHz untuk pendengar kami Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan juga pendengar kami dari Kabupaten Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga Kota Luxmawi. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan saya juga coba terima telepon dulu. Sudah ada telepon yang masuk sekarang ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Mustafa di Tanah Pasir?
1: Iya, benar sekali.
0: Kenapa lagi Pak Mustafa, ada hal apa ini?
1: Ada sedikit down tadi kan. Sudah dengar bicara itu Ciler B tadi. Ciler B itu yang menyampaikan itu sangat sedih sekali. Coba kita juga sedih. Seperti sudah saya bilang yang lalu itu Bang Mr. D kan, masalah pergaulan janda itu tidak besar itu. Kalau kita kira itu, kalau kita ingat itu tidak besar. Misalnya Aceh Barat, jalan ke mana-mana besar. Kalau enggak ada anggaran untuk pembangunan jalan, tertibkan saja sudah cukup. Tertibkan saja. Bang Mr. D kadang-kadang tidak pernah ke jam 4 sore ke Simpang Kaya, misalnya ke kecamatan-kecamatan dan Jeruun atau Tanah Pasir, tidak pernah. Tapi kalau Bang Mr. D pernah sekali, bisa Bang Mr. D lihat ribuan kereta Honda 200 sepeda motor, cuma paling-paling yang udut saja itu 15%. Ya, 15% yang UD pajak. Itu kita tertibkan pajak saja untuk pembangunan jalan, kadang-kadang lebih wang itu, Pak Amir tadi. Bukan tidak ada wang untuk pembangunan jalan. Kita tertibkan pajak saja. Kalau kita lihat sekarang itu, rahlia itu, di jalan nasional saja. Kalau yang dalam mati pajak itu yang hordanya tidak pernah tidak jalan ke sana. Terus di kecamatan saja. Ada sekali-sekali keluar daerah. Kalau ada tiang, tidak pergi dia. Itu yang mesti di. Menurut saya.
0: Yang aktif pajak tadi berapa menurut Pak ini? Pak Mustafa?
1: Apa?
0: Yang aktif pajak tadi kendaraan sekitar 15% saja begitu ya?
1: 15%. Berapa ribu kereta di Aceh Utara yang udah pajak itu paling banyak itu 15%. Lain mati semua. Kalau Bang Mr. D tidak percaya, turunkan ke kecamatan jam 4 sore sampai jam 5 sore. Makanya masalah jalan itu bukan enggak ada anggaran seperti kecil lebih bilang tadi. kalau orang kata lebih kecil ke sampah, kalau pernah lihat, pajak dari masyarakat dikembalikan kepada masyarakat melalui jalan. Itu tertulis di sampah itu. Tapi tidak ada yang mengutip pajak itu. Kalau kita dengar di mulut, ya masyarakat sekarang semua susah. Ya, semua susah, semua pedih kalau saja. Tapi kalau kita lihat keadaan, dapat beras jaduk 10 kilo. Orang rata-rata itu 3 hari tidak sebenarnya di kafe saja. Karena ada beras di rumah. Jadi pekerjaan di kafe itu lawan Cina. Karena orang kita, orang Aceh itu masih sangat bodoh. Cina belum kenal Cina. Orang Cina belum kita kenal. Masih kita lawan. Melalui online ini itu segala macam. Itu Pak Menteri.
0: Okey, baik Pak Mustafa. Terima kasih ya. Sudah menyampaikan keluhan-keluhannya di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Terima kasih Pak Mustafa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar kami tadi Pak Mustafa di Tanah Pasir yang sudah menyampaikan isi hatinya begitu ya, keluhan-keluhannya terhadap antitesis yang terjadi sekarang ini di masyarakat. Jadi kondisinya memang pasca banjir di Aceh Utara ini kondisi masih memprihatinkan memang. Bahkan banyak masyarakat dalam keadaan yang serba susah sekarang ini. Sektor perekonomian mereka juga terdampak, misalnya sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan juga mungkin usaha-usaha lainnya juga begitu berdampak terhadap pasca banjir ini. Sehingga wajar memang ketika kondisi yang menurut Pak Mustafa pendengar kami bahwa dalam tanda kutip ya mungkin hanya sedikit sekali ini kendaraan yang aktif pajaknya atau masyarakat yang membayar pajak kendaraan ini cukup sedikit sekarang ini ya, sangat sedikit. Ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada ya. Jadi kendaraan jumlahnya begitu banyak setiap rumah, tapi yang kemudian menyetor pajak kendaraan itu menurut pendengar kami Pak Mustafa sangat sedikit sekali. Menurut angka terkaan atau perkiraan dari pendengar kami Pak Mustafa itu hanya 15% saja mungkin kendaraan yang aktif pajaknya dari sekian ribu, ratusan ribu jumlah kendaraan. Padahal jika ini tertib pajak, mungkin anggarannya bisa digunakan untuk pembangunan jalan ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan, diinformasikan oleh Samsat seperti itu. Jadi pajak itu digunakan lagi untuk rakyat ya, kembalinya dalam bentuk pembangunan fasilitas publik ataupun pembangunan fisik, jalan, jembatan dan lain sebagainya, gedung-gedung misalnya. Jadi seperti itu menurut Pak Mustafa yang tadi menyampaikan keluhannya ya. Jadi masalah sosial yang terjadi ini sekarang, masyarakat kondisi ekonominya susah begitu ya. Lalu tetapi di lain sisi kendaraan, jumlah kendaraan itu begitu banyak di masyarakat sekarang ini, tapi yang bayar pajak hanya sedikit. Iya. Kemudian di edisi yang lalu, edisi Jumat 4 September 2026, di Halo RRI juga ada yang menyampaikan keluhan tentang harga daging ayam yang sudah sangat mahal, bahkan stoknya tidak ada di pasaran. Itu sudah dijawab oleh Ibu Nelvi, PLT Kadis Perindakop. Jadi persoalannya karena kebutuhan yang begitu tinggi, sementara permintaan yang begitu tinggi, sementara ketersediaannya minim sekali. Dan kebutuhan itu berbarengan dengan kebutuhan program MBG, kebutuhan perayaan maulid. Jadi itu kemudian menyebabkan semakin daging ayam itu mahal atau stoknya tidak ada ya. Kalaupun ada mahal. Jadi ini sempat dikeluhkan oleh Raisa, pendengar kami, penjual ayam geprek. Jadi pedagang yang berbahan baku daging ayam ini sudah sangat mengeluh saat ini ya. Kemudian juga ada yang sempat menyampaikan informasi ke kami di Halo RRI Rabu tanggal 2 September. Ini juga apakah sekarang ini sudah cair atau belum nih ya? Atau belum gitu ya. Jadi sejumlah P3K Kota Loksmawe sudah 3 bulan belum dibayar gajinya oleh Pemko. Ini sempat disampaikan juga ke kami di Halo RRI 2 September 2026, Rabu 2 September 2026. Nah, abang yang menyampaikan informasi ini, abang atau kakak, mohon konfirmasinya kembali apakah memang ini sudah dibayarkan gajinya atau juga sampai sekarang masih belum, ya. Karena kami kemarin sudah coba menghubungi sejumlah narasumber tapi belum berhasil terhubung untuk menjelaskan tentang yang ditanyakan ini. Sementara pemberi informasi kami juga enggan disebutkan informasinya, ini boleh-boleh saja karena kami juga jurnalis menghargai hak ataupun melindungi identitas dari narasumber untuk informasi-informasi tertentu gitu ya. Informasi yang kira-kira itu dapat mengancam jiwa, dapat mengancam lain-lainnya begitu, itu wartawan ataupun jurnalis berhak menyembunyikan identitas pemberi informasi.
Iya, sementara yang komen live chat di YouTube juga di Halo RRI Rabu 2 September itu gimana ya solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, itu juga ditanyakan begitu ya, dikomentari begitu. Bagaimana, apakah ini tidak ada solusi konkret? Wallahu alam, kita juga belum tahu. Yang jelas Indonesia menganut sistem perekonomian kapital begitu ya. Jadi harga ditentukan oleh pasar. Jadi bukan negara tidak mengatur untuk harga-harga barang, tidak mengintervensi ya. Tergantung dari bagaimana perputaran di peredaran dan juga distribusi di pasar. Jadi harga mengikuti perkembangan ataupun dinamika yang terjadi. Lalu kemudian mungkin ini pakar-pakar ekonomi yang lebih tahu sistem dalam ilmu ekonomi juga dikenal bagaimana sistem ekonomi sebuah negara. Itu pakar-pakar ekonomi pasti akan tahu seperti apa sistem ekonomi yang ada di yang dianut oleh Indonesia. Gitu ya. Anda masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan silakan kalau mungkin ada yang ingin Anda sampaikan lagi di WhatsApp kami di nomor telepon 0811-67-15893. Dan juga Anda boleh komen langsung di live chat kami YouTube RRI Lhokseumawe Official.

0: Kamu tahu nggak sih kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya, kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan, bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal pengurusan izinnya yang rumit, sudah itu ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 yang waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Sao sớm anh tới gì vậy nhá? À, thôi đó. Oh, pertekati. Pertekati.
1: Tempatnya di lewat terminal.
0: Pertekati.
1: Mentor di kandang parah kali udah berobang ini. Di situ sering terjadi kecelakaan.
2: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya.
0: Rusak.
2: Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
3: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
4: Ya sudahlah, rumit. Tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
5: Hah? Halo RRI?
4: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, tim kami juga masih terus berusaha untuk menghubungi sejumlah narasumber yang kira-kira berkompeten menjawab hal-hal yang sudah Anda keluhkan ataupun Anda tanyakan ya. Di Halo RRI edisi Rabu 9 September 2026 hari ini ya atau pagi ini. Nah, kami juga sesaat lagi akan berbincang dengan anggota DPRK Loksmawe, Farhan Zuhri ya. Ini nanti kami akan tanyakan terkait dengan gaji P3K Kota Loksmawe yang sebelumnya sempat diinformasikan ke kami, ke program Halo RRI oleh seseorang, oleh someone begitu ya. Ini tentang gaji P3K Kota Loksmawe yang sudah 3 bulan belum dibayar ya. Kami coba sapa Pak Farhan Zuhri, anggota DPRK Loksmawe. Pak Farhan.
1: Ya, Bang Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farhan. Iya, mohon maaf pagi-pagi mengganggu nih waktunya,
1: siap,
0: Pak.
1: Siap.
0: Ya, kami ingin tanyakan karena ada yang menginformasikan ke kami di Halo RRI itu hari Rabu yang lalu, tanggal 2 September. Ada sejumlah P3K Kota Loksmawe ini yang sudah 3 bulan belum dibayar gaji. Belum dibayar ya. Betul. Ini oleh Pemko Loksmawe. Betul, Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, Pak Farhan, apa masalahnya ini? Kenapa mereka sampai tersendat?
1: Ya, kami sudah berupaya untuk komunikasi intens dengan Pemko, karena tentu mekanisme penganggaran ini akan berjalan di antara eksekutif dan legislatif ya, kalau untuk di perubahan. Walaupun sebenarnya kita sudah mencoba untuk menyampaikan ke pemerintah kota, mungkin ada upaya bisa dilaksanakan di pergeseran. Tapi Pemko menyampaikan ada mekanisme yang memang harus dilewati karena sudah masuk di tahapan perubahan. Tapi tentu kita sudah mendorong sejak dalam 3 pekan terakhir ini, termasuk saya sendiri dari legislatif dan juga Banggar, menyampaikan ke Pemko untuk segera disampaikan buku KUA PPAS perubahan tahun 2026. Tentu itu yang menjadi syarat utama agar bisa dipercepat gitu. Sehingga di pekan yang lalu kita coba untuk komunikasi lagi dengan Pemko dan itu sudah diserahkan dalam 2 hari ini. Dan tentu panitia Panmos ya, panitia musyawarah di DPR sudah menyusun jadwal terkait dengan rapat-rapat untuk segera dituntaskannya anggaran perubahan dan hari ini diparipurnakan, Pak Deni. Yeah. Hari ini paripurna penyerahan KUA PPAS perubahan 2026 dan tentu pembukaan rapat Banggar terkait dengan anggaran perubahan 2026. Tentu kita berharap proses ini bisa jalan dengan cepat dan agar bisa dituntaskan terkait dengan penggajian P3K. Seperti itu, Pak.
0: Oke. Jadi memang betul ya, ini tersendat karena penganggaran ya?
1: Ya.
0: Ini untuk P3K tenaga teknis ya?
1: Ini seluruh P3K ya, karena kemarin...
0: Guru juga? Berarti guru tenaga kesehatan termasuk?
1: Karena seperti ini Bang Deni, sebelumnya itu anggaran yang ada tidak proporsi untuk dikasih penggajian bulan 7 dan gaji 13 untuk P3K. Kita menunggulah TKD dari pusat dan TKD pusat itu pun sudah kepala BPKD ya, bahwasanya sudah ada anggaran yang dikirim dari pusat TKD rekening RKUD dan tentu tambahan tersebutlah yang ditunggu-tunggu untuk diberikan kepada untuk dibayarkan kepada P3K seluruh komponennya ada di Kota Loksmawe seperti itu, Pak Deni.
0: Oke. Baiklah, ini paling cepat berarti nanti setelah anggaran perubahan ya.
1: Iya, kita paling, berusaha.
0: Ya, berusaha ya.
1: Kalau di DPR kita berusaha untuk mempercepat ini karena memang apa komponen ini memang sudah berjalan. Kalau di DPR baru berjalan dalam 2-3 hari ini, ya kita kita baru bisa melaksanakannya gitu. Sebelumnya masih urusan eksekutif, mereka yang menyiapkan apa terkait dengan usulan-usulan dari OPD, terkait dengan usulan-usulan tambahan gaji tersebut, ya. Nah, sedangkan kita baru bisa menerima kemarin dan untuk segera kita bahas untuk kita percepat seperti itu. Karena ya kita pada dasarnya ingin ini segera bisa dituntaskan agar yang paling fundamental terkait dengan gaji P3K ini bisa segera dieksekusi dalam waktu dekat ini.
0: Berapa jumlah P3K kita, Pak?
1: Kurang lebih 3.000 lebih ya, kalau nggak salah.
0: 3.000 orang lebih ya, oke. Baik, Pak Zuri, terima kasih penjelasannya, Pak. Jadi ini mungkin yang menanyakan ini ke kami juga menjadi tercerahkan begitu ya atas penjelasan ini. Jadi memang DPR ini segera akan membahas, mempercepat agar gaji ataupun pembayaran anggaran ini untuk gaji P3K di Kota Lukusme bisa segera dicairkan begitu ya.
1: Iya, ya, benar-benar.
0: Baik. Pak Farhan, terima kasih sudah bersama Persatu pagi hari ini di program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Terima kasih Pak Farhan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, tadi Farhan Zuhri, anggota DPRK Loksmawe, yang sudah menjelaskan bagaimana soal gaji P3K Kota Loksmawe yang belum dibayarkan dalam 3 bulan terakhir. Jadi pembahasannya sudah masuk ke DPR dan segera dibahas untuk kemudian disahkan agar bisa segera dicairkan gaji P3K untuk Kota Loksmawe, ya. Jadi seperti itu yang pernah Anda tanyakan ke kami dan sudah dijawab oleh, diberi penjelasan oleh anggota DPRK, salah seorang anggota DPRK Kota Loksmawe, Farhan Zuhri, ya. Yang tadi sudah menjelaskan bahwa ini akan segera dibahas. Jadi sudah masuk ke DPR dan segera dibahas. Mudah-mudahan nanti bisa dicairkan.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Tadi sudah dijawab mengenai P3K, gaji P3K di Kota Lhokseumawe yang belum terbayarkan selama 3 bulan terakhir. Dan tadi sudah dijelaskan juga bagaimana oleh anggota DPRK Lhokseumawe Farhan Zuhri bahwa untuk saat ini anggaran sedang dibahas oleh DPRK. Sehingga dalam waktu tidak lama lagi mungkin akan segera dicairkan, begitu segera dibayarkan. Kemudian juga ada yang sempat bertanya ke kami di komen live chat YouTube, itu di Halo RRI edisi Rabu 2 September 2026, yang berkomentar waktu itu, gimana ya solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. Ini juga membuat saya penasaran untuk menjelaskannya, memberikan literasi-literasi yang ada, begitu ya. Karena memang untuk kita tinjau, nah ini kita coba bermain analisis ya, analisis akademis. Jadi kita lihat dulu dari beberapa polanya begitu ya. Jadi ekonomi di Indonesia itu sistemnya itu kalau kita lihat tertulis di buku itu Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pasal 33 begitu ya yang mengatur asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam serta demokrasi ekonomi, juga ada di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang itu mengatur kewajiban negara dalam pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Jadi karakter utamanya ekonomi Pancasila ini yang dianut oleh Indonesia itu asasnya kekeluargaan, ada peran negara, kemudian ada demokrasi ekonomi di situ dan juga ada koperasi, ya. Nah, ini jadi Indonesia itu menganut sistem ekonomi Pancasila yang tertulisnya seperti itu. Nah, kemudian menyangkut dengan misalnya bagaimana harga pasar, jadi ini juga ada sistem tersendiri. Jadi ternyata sistem harga pasar di Indonesia itu ditentukan oleh mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi namun tetap dipengaruhi oleh kebijakan serta intervensi pemerintah pada sektor-sektor tertentu. Nah, jadi harga pasar di Indonesia itu ditentukan oleh mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi semakin tinggi permintaan, ya, dan itu stoknya tidak sebanding, maka itu bisa menyebabkan harga tidak stabil, bisa naik begitu harganya dengan secara tiba-tiba. Jadi cara kerja sistem harga pasar itu misalnya permintaan dan penawaran. Jadi harga barang terbentuk dari bertemunya kekuatan pembeli. Nah ini harga barang terbentuk dari bertemunya kekuatan pembeli atau permintaan dan penjual penawaran di pasar. Nah jadi tergantung dari bertemunya kekuatan pembeli dan juga penjual di pasar. Jadi harganya ditentukan dari situ. Lalu kemudian ada peran pemerintah sebenarnya. Jadi pemerintah memantau kestabilan harga melalui BPS. Jadi pemerintah memantau harga kestabilan harga melalui BPS menggunakan indeks harga konsumen untuk mengukur inflasi. Lalu ada pengawasan harga pangan. Jadi Bank Indonesia dan pemerintah itu menyediakan data pantauan harga bahan pokok secara berkala melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS, ya PIHPS. Lalu kemudian penetapan oleh pelaku usaha. Ini cara kerja sistem harga pasar antara lain itu tadi ya. Sebagian besar pedagang itu di pasar menggunakan metode penambahan laba dari modal. Jadi cost plus pricing dalam mematok harga harian. Nah jadi itu sebagian besar pedagang di pasar menggunakan metode penambahan laba dari modal. Nah ini jadi ciri-ciri ataupun cara kerja sistem harga pasar. Nah tadi kan Indonesia ini menurut literasinya menerapkan sistem ekonomi Pancasila ya, yaitu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi karakteristik utama sistem ekonomi kita itu azas kekeluargaan, peran negara, adanya demokrasi ekonomi, dan adanya koperasi. Nah tapi dari kita tinjau dari ciri-ciri ekonomi kapitalisme, ini juga disebutkan bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sistem di mana kendali produksi, distribusi, dan kepemilikan aset diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta atau individu untuk mencari keuntungan. Nah, ciri-ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis itu adanya kepemilikan swasta. Misalnya alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan mesin dimiliki oleh perorangan atau badan usaha swasta, bukan oleh negara. Ya, lalu kemudian kebebasan ekonomi. Jadi di individu dan perusahaan bebas melakukan kegiatan ekonomi, memproduksi barang, serta menentukan harga dan jenis investasi. Kemudian diatur mekanisme pasar. Jadi harga barang dan jasa ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan di pasar bebas, free market. Ya, diatur mekanisme pasar. Jadi harga barang dan jasa ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan di pasar bebas. Nah, lalu kemudian ada motif keuntungan. Jadi seluruh kegiatan ekonomi didorong oleh keinginan untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Lalu kemudian ciri-ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas. Jadi pelaku usaha bersaing secara bebas untuk menarik konsumen yang juga memicu inovasi dan kualitas produk. Lalu ciri-ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis, minim peran pemerintah. Jadi pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan produksi atau penentuan harga, melainkan hanya bertindak sebagai pengawas atau fasilitator pasar. Nah jadi ini ciri-ciri ekonomi kapitalis. Nah sementara sistem ekonomi di Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Nah apa yang berjalan di pasar terhadap sistem harga pasar, lalu kemudian yang lain-lainnya itu kendali produksi misalnya, distribusi, dan juga adanya persaingan bebas ya. Harga di pasar itu ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan begitu ya. Ini kemanakah sebenarnya ekonomi kita itu, sistem ekonomi kita itu berlaku? Apakah condong ke ciri-ciri ekonomi kapitalis atau lebih condong Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Ya terserah kepada yang menilai ini. Tapi seperti itulah sistem ekonomi dan juga harga-harga pasar yang berlangsung di masyarakat kita. Apakah itu di pasar tradisional, apakah itu di pasar market misalnya, di retail dan supermarket, mall, itu juga sama ya. Jadi seperti itu. Oke, saya coba baca WA. Ini ternyata ada yang sudah berkirim WhatsApp ke kami, pesan WhatsApp dikirimkan oleh 0895393 sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Deni, saya mau menanyakan mengapa pencairan bantuan banjir Aceh Tamiang tahap 3 termin 2 ini belum cair. Padahal kami masyarakat sudah lama menunggu, tapi sekarang malah ditunda. Saya ulangi, ini menanyakan, tidak disebutkan namanya ini, tapi menanyakan mengapa pencairan bantuan banjir Aceh Tamiang tahap 3 termin 2 belum cair juga. Padahal kami masyarakat sudah lama menunggu, tapi sekarang malah ditunda. Iya. Terkait dengan bantuan banjir, maksudnya yang mana? Bantuan yang mana ini? Bantuan banjir itu banyak. Ada jadu, ada bantuan perabotan rumah tangga, ada bantuan rehab rumah, ada bantuan apa lagi? Banyak jenis bantuannya. Mohon di lebih detail, bantuan yang mana yang dimaksudkan ini ya? Oleh yang berkirim pesan ke kami 0895393 sekian-sekian yang menanyakan tentang banjir Aceh Tamiang.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

tapi diperlukan effort, usaha, dan juga lobby-lobby di balik layar. Seperti itu ya. Halo RRI akan hadir sampai dengan pukul 10 saja nanti di dan kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Waktunya itu pukul 9 sampai dengan pukul 10. Ya, ingat Senin, Rabu, dan Jumat.

Ya, pendengar, sampai di sini saja untuk edisi Halo RRI hari ini Rabu 9 September 2026. Sampai ketemu nanti insya Allah di hari Jumat mendatang ya. Nanti yang belum terjawab sabar, akan kami lanjut nanti di edisi Halo RRI edisi selanjutnya. Saya Denny Mr. D sekaligus pamit dari ruang dengar Anda untuk pagi menjelang siang hari ini. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di tim Lux Mawe siang ini.

Pro 1 RRI Lok Semawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Untuk edisi siar kita hari ini di hari Rabu, dan ini kayaknya tanggal cantik ya. Bukan kayaknya lagi ya, emang tanggal cantik, 99 ya. 9 September 2026. Dan Nanda akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai program, sajian musik dan informasi yang akan menemani aktivitas Anda. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Cuaca Kota Lok Semawe cukup cerah hari ini. Semoga aktivitas kita lancar dan selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ya acara ya, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan akan diiringi dengan juga lagu Himne Aceh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, kembali lagi bersama Nanda di pagi hari ini yang masih menemani pagi menjelang siang ya. Untuk edisi siar kita hari ini di hari Rabu 9 September 2026. Selamat siang menjelang, selamat pagi ya menjelang siang untuk Anda. Kota Loksemawe cukup cerah hari ini, dan bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga dilimpahkan banyak rezeki ya, apalagi di tanggal cantik. Tapi indeks ekonomi katanya ya, kalau di ekonomi saat ini memang kita harus lebih bisa mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Karena apa-apa mahal, semuanya mahal, bahan pokok mahal, bahkan harga buah-buahan mahal ya, dan memang cukup berat menjalani kehidupan di tengah ekonomi seperti saat ini. Dan salah satunya adalah caranya untuk bisa tetap survive atau bertahan adalah dengan berhemat ya. Sebisa mungkin kita pangkas pengeluaran untuk hal-hal yang mungkin adalah hal yang prestis, atau hal untuk membeli barang mewah misalnya, atau mungkin memangkas anggaran untuk nongkrong ya. Karena memang bisa jadi anggaran untuk nongkrong itu bisa bermanfaat untuk kita membeli bahan pokok, misalnya sayur-sayuran, ikan, lauk pauk dan lainnya ya. Kalau misalnya untuk sekali ngopi ya, apalagi anak-anak Gen Z sekarang ya, cukup mahal ya sekali duduk di kafe misalnya. Jadi mari sama-sama sebijak mungkin kita mengelola keuangan supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Dan tidak kalah penting juga, selain menghemat dengan pengeluaran ya, atau mengelola sumber pendapatan yang ada, tapi juga berpikir untuk bisa mencari tambahan atau mencari sumber pendapatan lainnya yang bisa memperkuat keuangan yang sudah ada. Jadi supaya lebih stabil ya. Dan kalau misal kata pakar-pakar ekonomi ya, jangan simpan telur di satu keranjang yang sama ya. Ini bisa mengacu kepada arah investasi. Jadi lebih baik kita mempunyai banyak keranjang ya, sehingga telur-telurnya bisa menghasilkan. Jadi memperlebar pendapatan atau memperbanyak jenis usaha atau income pendapatan ya, tidak hanya pada satu tempat saja, tetapi juga bisa bersumber dari berbagai tempat. Bagaimana caranya? Tentunya dengan menyesuaikan dengan keadaan juga ya. Memang sesulit itu mungkin mencari kerja di saat ini, atau dengan kerja yang sudah ada tapi dipertahankan, dijaga sebaik-baiknya, sehingga pendapatan yang sudah kita miliki bisa menopang hidup kita dan tidak membuat goyah dengan kondisi saat ini. Kalau ada sumber pendapatan lain, itu akan jauh lebih baik. Semangat untuk semua para pencari nafkah, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, atau mungkin single parent, entah itu bapak-bapaknya yang single parent atau ibu-ibunya yang single mom ya. Semangat untuk kita semua, percayalah bahwa Allah sudah menebar rezeki kita, tinggal kitanya yang bangkit ya, tidak boleh bermalas-malasan kita mencari, karena rezeki itu memang sudah diatur, tapi kitanya yang harus mengejarnya, jangan hanya menunggu ya. Rezeki datang tapi kita juga harus mengusahakannya, dan memang tidak ada hasil yang akan mengkhianati usaha. Itu dia sedikit motivasi pendengar dari Nanda di pagi hari ini untuk memberikan semangat ya, tidak hanya untuk para pendengar sekalian, tapi juga untuk saya sendiri yang dimana kita harus saling memberikan inspirasi, saling menguatkan. Dan jangan lupa nanti menyimak pendengar pada pukul 11.30 seperti biasa, lagu-lagu Aceh akan Nanda hadirkan ya untuk edisi hari ini di Bungong Jaro. Dan pukul 14 waktu Indonesia Barat, program lagu-lagu dangdut akan menemani siang hari Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

perjalanan Anda di pagi menjelang siang hari ini, dan Anda akan coba hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Ini terkait dengan informasi mengenai hilang kontak dari rombongan jurnalis yang menuju ke Selat Sunda untuk melakukan agenda peliputan erupsi anak Gunung Krakatau. Dilansir dari RRI.co.id, tim SAR gabungan hingga saat ini masih mencari rombongan wartawan yang hilang kontak saat dalam perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Rombongan wartawan tersebut ditengarai hilang kontak saat memasuki perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hingga Rabu hari ini, 9 September 2026, keberadaan 7 orang rombongan yang berada dalam speedboat tersebut belum diketahui kabarnya. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahilis Hutapea mengatakan, rombongan jurnalis ini hilang kontak sejak hari Senin lalu, 7 September 2026. Dan rombongan tersebut bertolak dari Dermaga Pagedongan Carita pada Senin siang, dan mereka melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Menurut Kabid Humas Polda Banten yang menuturkan bahwa pada hari Senin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, rombongan ini melaut menggunakan kapal motor atau speedboat, yakni dengan kapten bernama Warta berusia 55 tahun dan anak buah kapal bernama Surakman usia 60 tahun dan seorang pemandu bernama Herianto 49 tahun. Dan Maruli, Kabid Humas Polda Banten membeberkan identitas 5 wartawan yang berangkat untuk meliput Gunung Anak Krakatau ini dengan rincian ada M. Bagus Khairunnas dari kantor berita Antara, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudis, jurnalis iNews TV, Daus, jurnalis Anadolu Agency, dan Donald, jurnalis freelancer atau wartawan lepas. Dan menurut informasinya, komunikasi terakhir diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat saat salah satu anggota rombongan mengirimkan lokasi terakhir kepada rekannya. Sekitar pukul 15.04, komunikasi dengan rombongan jurnalis tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Dan menurut informasi, kondisi cuaca di sekitar wilayah pencarian dilaporkan cerah berawan dengan arah angin dari selatan ke utara dan kecepatan angin sekitar 16,7 knot dan tinggi gelombang berkisar 0,4 hingga 1 meter. Sementara itu terdapat sebaran abu vulkanik dengan jarak pandang sekitar 1 mil. Diketahui juga bahwa kantor SAR Banten langsung melakukan pencarian setelah menerima laporan mengenai kapal yang hilang kontak. Tim kemudian mengerahkan sejumlah unsur pencarian untuk menyisir perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir rombongan jurnalis tersebut.

Sementara itu pendengar, Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan kepada media bahwa pencarian akan dilakukan dengan memperluas area operasi. Dan perluasan tersebut dilakukan setelah tim mempelajari kembali rute perjalanan dari Carita menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Dalam pencarian pada hari Rabu, hari ini 9 September 2026, Basarnas menyiapkan 2 drone thermal untuk membantu menyisir wilayah yang sulit dipantau. Penggunaan perangkat tersebut menjadi bagian dari strategi pencarian, terutama karena kondisi jarak pandang di sekitar lokasi yang turut dipengaruhi oleh sebaran abu vulkanik.

Ya itu dia pendengar, informasi untuk Anda mengenai hilang kontaknya para rombongan jurnalis yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau atau erupsi, dan hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan upaya pencarian. Kita berharap semoga

Tembang untuk menambah semangat kita di siang hari ini dari Adrian Kali featuring Dipa Barus ya, Made in Jakarta. Dan bagi orang-orang yang tinggal di Jakarta ya, memang ibu kota itu jauh lebih kejam daripada ibu tiri katanya ya. Dan memang lagu ini menceritakan tentang perjuangan hidup dan kerja keras orang-orang yang berusaha menggapai kesuksesan di kota Jakarta. Dan pendengar, kita akan mengikuti dinamika olahraga sesaat lagi ya di pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro3 Jakarta. Dan nanti jangan lupa untuk menyimak pada pukul 11.30 program Bungong Jaro untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter, Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar...
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggadakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutleif harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia, pendengar. Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, gimana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonair Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission ASEAN Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian keluarga, putih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi ASEAN Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan pendengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Kepegah Bang Lu Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk sepedoronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: Iya, sebuah tembang dari Rafli dengan Mekondro ya. Salah satu karya yang cukup terkenal dari penyanyi etnik Aceh Rafli Kande ya. Dengan grup musiknya Kande. Dan lagu ini juga merupakan motivasi ya bagi kita pendengar untuk ini bercerita tentang kemandirian ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, mehambo, mesipru, metabu, bijeh dumna. Artinya berbagai potensi ada, tinggal kita mau menggarapnya, tinggal kita mau menggali potensi tersebut. Dan itu bisa meningkatkan kemandirian kita ya, mekondro ya, kemandirian itu artinya dalam artian menyeken tanyo solom. Jadi memang sebuah motivasi untuk kita orang-orang Aceh ya, khususnya untuk tidak berpangku tangan tapi menggali semua potensi yang ada untuk bisa menjadi sebuah kemakmuran atau kesejahteraan untuk diri kita sendiri. Dan kita memasuki program Bungong Jaro untuk edisi hari ini di tanggal cantik ini 9/9/2026. Dan Bungong Jaro akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu Aceh favorit Anda, silakan Anda bergabung di 0811-671-5893. Bisa langsung menelpon ke nomor tersebut atau juga mengirimkan WA. Nanti akan Anda bacain WA-nya. Kita coba terima penelpon pertama ini dari siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Selamat.
0: Iya,
1: dari
0: ini.
1: Cik Mir, Cananda.
0: Oh, Cik Mir. Cik Mir di Paluh Lada.
1: Paluh Lada.
0: Paluh Lada ya. Yang katanya tetangga Kak Yuna ya.
1: Ya, betul.
0: Gimana kabarnya Cik Mir hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Di Kerungkukuh daerah situ gimana cuaca ya? Panas?
1: Dekat Jabal Nur apa? Oh, ya panas.
0: Panas ya hari ini ya?
1: Panas.
0: Oh, sama kayak di Lok Semawe juga cukup panas hari ini.
1: Tadi malam ada hujan besar.
0: Iya, di sini juga ada sempat angin ya, Cik Mir. Di situ ada kencang anginnya semalam?
1: Kencang, itulah habis angin itu datang hujan
0: ya. Dan tiba-tiba ya anginnya ya?
1: Iya,
0: Itulah
1: cuma sebentar hujannya.
0: Oh, di situ besar. Kalau di Lok Semawe kayaknya hujan nggak ya? Karena di Lok Semawe nggak hujan. Cuman angin kencang aja sih sebentar,
1: ya,
0: tapi.
1: Mendungan kemarin ya.
0: Ya, oke, Cik Mir, mau dengar lagu apa nih untuk Bungong Jaro siang ini?
1: Ingin mau dengar dari Firsa Agam, Kananda.
0: Firsa Agam.
1: Itu lagunya Surne Padi.
0: Surne kali?
1: Surne Padi.
0: Serune Pade.
1: Ya, Firsa Agam.
0: Serune Pade, Firsa Agam. Oke, coba Nanda cari dulu ya. Ya, mungkin Cik Mir mau kirim salam, maaf silakan.
1: Ya, salam untuk semua penggemar Bungong Jaro. Kak Nanda, Kak Yuna ya.
0: Terima kasih.
1: Kak Dewi di Muata.
0: Terus?
1: Itu aja Kak Nanda.
0: Oh, itu aja ya. Oke, ini lagunya coba Nanda cari dulu ya dari Firsa Agam.
1: Ini udah banyak yang nunggu soalnya kan.
0: Iya, terima kasih ya Cik Mir ya yang sudah bergabung. Ya,
1: kembali.
0: Yuk.
1: Salam pulau ada.
0: Oke. Iya, itu dia pendengar tadi ada Cik Mir di Paluh Lada atau di Dewantara ya, Kerungkukuh ya. Dan di situ juga ada SMA 1 Dewantara yang kemarin juga banyak sekali mengirimkan perwakilan untuk Bintang Radio RRI Lok Semawe. Keren-keren sekali potensi di SMA 1 Dewantara ya, daerah Paluh Lada itu juga. Dan ternyata memang banyak sekali bakat-bakat terpendam yang memang harus kita berikan panggung untuk mereka bisa mengekspresikan bakat mereka. Dan kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan Bintang Radio dan keren-keren sekali memang ya. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, kayaknya kita belum tersambung. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bang Denny yang bukan Mr. D.
1: Kiban haba uronyo Kak Nanda.
0: Alhamdulillah, haba get. Bang Denny, pehaba uronyo.
1: Haba get.
0: Ah, sehat ya, uronyo.
1: Dia jadi Ina lo tadi. Sehat, alhamdulillah Kak Nanda.
0: Gimana Dek Ina? Kenapa?
1: Dia jadi Dek Ina tadi.
0: Oh, kayaknya Iban. udah komunikasi nih sama Dek Ina.
1: Udah.
0: Gercep ya Bang Denny ya.
1: Bukan gercep, gara-gara Kak Yuna.
0: Oh, dijodohin kali ya. Dijodohin nih ceritanya.
1: Ya, teman-teman aja Kak.
0: Dan mana tahu ya, siapa tahu berjodoh. Oh, jadi diajarin sama Dek Ina. Berarti Dek Ina kayaknya udah ada ini dia, ada kamus bahasa Aceh kayak sama dia.
1: Iya, ada sikit-sikit.
0: Sikit-sikit. Nah, sikit-sikit apa bahasa Acehnya Bang Denny?
1: Sikit-sikit apa ya
0: dok? Apa ya? Sikit-sikit. Ayo apa? Sikit-sikit bacut-bacut.
1: Bacut-bacut. Oh iya.
0: Arti berarti Dek Ina ini harus lebih banyak lagi ngajarinnya Dek Ina ya.
1: Iya, bukan cuma dia aja gurunya banyak.
0: Oh, banyak gurunya. Pendengar-pendengar Pro 1 ya gurunya.
1: Iya.
0: Oh iya, aduh.
1: Pada, malu saya, Kak.
0: Pada kompak-kompak semua ya ngajarin Bang Denny ya.
1: Iya, karena setiap hari dong siarannya, Kak.
0: Iya, kebetulan kita berputar-putar ini. Sekali malam, sekali pagi, sekali siang kayak gini. Makanya bisa, apa ya, ada yang kadang-kadang bisa dua kali, double-double. Supaya merata lah semuanya. Kalau di siang terus Kak Nanda, nanti penyiar lain nggak dapat kesempatan siang. Jadi ada
1: iya, kadang-kadang sepi, nggak ada penyiarnya, nggak ada requestnya Kak.
0: Iya, kadang-kadang gini juga, kita buka request itu kayak apa ya, kalau terlalu lama ngobrol juga ada beberapa orang yang memang ingin mendengarkan musik aja gitu ya. Ada iya. Memang orang yang memang ingin cerita curhat, jadi memang kita harus seimbang ya, ada ngobrolnya juga balance ya, betul, ada ngobrolnya juga, ada musiknya juga gitu. Nah, Bang Denny mau dengar lagu Aceh apa nih di siang ini Bung Jaro?
1: Kalau Berge sama Cut Jura ada Kak?
0: Berge sama Cut Jura itu yang ini ya, yang Bohati itu ya, bukan?
1: Bukan, kayaknya yang sama Cut Jura, kurang tahu judulnya.
0: Coba kita cari dulu ya. Kadang Berge sama ini ya, sama Kamal Abe, Cinta Darah Desa. Itu bukan.
1: Pokoknya Berge lah Kak cowoknya.
0: Iya, kayaknya kalau yang duet ini memang Cut Jura ada duet juga sama Apache, ada juga sama Kamal Abe. Ini kayaknya yang mirip suara-suara Berge ini Kamal Abe deh, Cinta Darah Desa, mau?
1: Iya, boleh. Yang penting ya? Ada Berge-nya ya Kak.
0: Tapi ini bukan Berge sih kayaknya. Coba gitu. Enggak, ini Kamal Abe ini hampir mirip suaranya memang sama suara Berge.
1: Iya, iya. Tapi yang Berge-nya enggak ada Kak?
0: Ada, tapi Bohate doang lagu Berge, cuman dinyanyiin sama Cut Dianda Zuhra.
1: Lagunya sama gitu ya?
0: Tapi solo dia, bukan duet sama Berge, tapi lagu Berge.
1: Oh, boleh coba.
0: Di cover coba. Versi slow-nya yang Bohate, boleh?
1: Iya, boleh-boleh lah.
0: Boleh ya, oke.
1: Sama juga lagunya kan?
0: Iya, Bohate lagu Berge juga, tapi versi slow-nya di cover sama Cut Dianda Zuhra, bisa ya?
1: Iya bisa, artinya okay.
0: Buah hati ya, betul.
1: Buhati.
0: Buhati, Bang Denny, ada buhatinya di Aceh. Kita doakan mudah-mudahan ketemu buhati yang kalau lagu Berge itu kan buhati gadeh. Buhati gadeh itu artinya hilang. Jadi buhati bek gadeh, jangan hilang ya.
1: Iya, tapi kan berdoanya hari Jumat biar pas.
0: Iya ya, hari ini gak apa-apa juga ya, hari Rabu.
1: Gak apa-apa.
0: Mudah-mudahan makbul doanya ya.
1: Amin.
0: Oke, itu aja. Itu aja Bang Denny.
1: Salamnya untuk Kak Nanda, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Cepat naik gajinya.
0: Oh iya ya, kita gak naik-naik, 2 tahun sekali sih harusnya naik. Iya, kita doakan ya, mudah-mudahan naik gajinya.
1: Iya.
0: Oke,
1: buat Dek Ina yang lagi pencet-pencet.
0: Pencet-pencet apa
1: buat
0: tuh?
1: Kak Wahyu. pencet HP.
0: Oh, pencet HP. Kirain pencet jerawat. Pencet-pencet.
1: Ini senang kali kalau Kananda siaran.
0: Oh iya. Oh, terima kasih, Dek Ina.
1: Dari tadi dia udah nunggu-nunggu dari pagi.
0: Oh iya. Oh, terima kasih. Senang rasanya. Walaupun Kananda kadang mood-mutan juga. Kadang moodnya bagus, kadang moodnya nggak jelas.
1: Iya, nanti kabur musiknya aja.
0: Ada juga kadang-kadang itu terjadi karena misal kita ada acara lain gitu kan, jadi harus ya udah kadang playlist aja gitu karena kita harus ikut rapat acara ini acara itu mungkin ya harus musik aja kadang-kadang kayak gitu. Jadi kalau pendengar penasaran kenapa musiknya aja, bisa jadi situ ada banyak acara di balik itu, jadi penyiarnya juga harus ikut kan. Nah itu penyebabnya. Oke, itu aja Bang Denny.
1: Kak Wahyudi sama Tante Mon.

0: Iya, ada Bang Denny tadi. Bang Denny dalam kurung bukan Mr. D ya, karena Denny Mr. D cuma ada di Pro 1 ya. Itu nggak bisa diganggu gugat katanya kalau Bang Denny Mr. D ya. Bang Denny yang jauh sekali di Medan, tapi selalu setia mendengarkan Pro 1 Loksemawe. Dan pendengar, kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kak Wahyuni, apa
1: iya,
0: kabar?
1: Sama Bang Denny tadi.
0: Kak Wahyuni ini apa namanya, telat sikit. Jadi duluan Bang Denny masuk.
1: Bang Denny duluan.
0: Karena ini rebut-rebutan nih, dari tadi nih muncul nih beberapa orang. Emang harus sama rata ya, kita bagikan kesempatan. Nah, Kak Wahyuni mau apa nih? Mau kirim-kirim salam dulu atau langsung request lagu? Karena mungkin kita enggak bisa lama-lama kau ini, takutnya kita diprotes nih.
1: Oke. Alah Ma'oi.
0: Alah Ma'oi, featuring apa ce ya?
1: Lagu ini khusus ke Bang Denny di Medan ya.
0: Oh, ke Bang Denny. Nah, Bang Denny tuh.
1: Dia tadi kan?
0: Iya.
1: Tapi nggak tahu judulnya.
0: Dia ini dia mintanya sama Berge. Kalau sama
1: iya,
0: Berge,
1: tadi minta Cuk Zuhra.
0: Iya, dia Cuk Zuhra. Ya boleh lah, Cuk Zuhra ya udah dua kali lah. Cuk Zuhra featuring Apache, Alah Ma'oi, sama nanti ada Cuk Zuhra yang cover Bohati. Ini lagu Berge juga ya. Oke, Kak Wahyuni mau kirim-kirim salam untuk siapa?
1: Salam pertama Kak Dek Nanda yang lagi siaran, semoga panjang umur, berkah rezeki.
0: Amin, terima kasih. Terus untuk siapa lagi?
1: Dek Yuna, Cek Mir tadi kan? Anika Yuda, Jaina. Pak Mustafa, Cek Mustafa yang di apa di lantai sini?
0: Sampoinit ya kalau nggak salah. Cik Mustafa kalau nggak salah Sampoinit ya.
1: Bang Jodin Pak.
0: Terus siapa lagi?
1: Siapa ya lagi? Bang Nurit. Denina yeah. Di mata. Dan Bang Denny, pupega kali Pak Jebu, Bang Denny nang Medan.
0: Sang Pak Jebu golam-golam tapi entah udah tahu ya mungkin ya Pak Jebu ya.
1: Pupega bahasa aja Bang Denny nyak. Ke merempak ngaca bek talu be, bek kala masih sing talu kala.
0: Menyapa Jebu ya, sang kagitu pu Bang Denny ya.
1: Buat semua-semua yang ada di Loksemawe.
0: Oke, itu
1: dan
0: aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wahyuni. Ditunggu aja lagunya ya. Iya, ada Kak Wahyuni di Gandapura ya. Dan tadi ada Cik Mir di Paloh Lada. Ada Bang Denny di Medan, Sumatera Utara yang jauh sekali. Dan kita coba terima penelpon berikutnya. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nanda di RI 21. Salam dari Cedar Baramanya.
0: Oh Cedar, Masya Allah. Cedar sibuk kayaknya ya.
2: Tapi mana dia aduh, enak pasal Cik Hajar lah. Kena bumbung jaruh ya.
0: Oh Kak Cedar, Hana Dudu.
2: Inilah namanya kita mengikuti rekan-rekan yang enggak bisa bahasa Aceh. Mana ini hanya program khusus, bukan enggak mau dengan bahasa lain. Ini enggak ada program khususnya, ada lain-lain, ada dangdutnya kan. Jadi kita ini walaupun ini teman-teman kita bahasa Aceh, biar ini dia bisa kita ngomong dengan bahasa Aceh kan.
0: Iya, kakak udah pegang bahasa Acehnya, Cik Dar.
2: Ini kita buka aja enggak apa-apa. Jadi Hanati, Dedih, Kak Ayu, Kak Nanda, kan ada kesibukan maklumlah keadaan lagi nyawa kan.
0: Sibuk kerja Cik Dar.
2: Bukan. Sibuk kerja aja Cik. Nah, tajak oleh ini Cik kan. Nyokat teman dengan RI, perusahaan, alhamdulillah senang hati. Tadi pada Kalimantan, Pak Menteri, nah, Timur Barat. Seiring dengan penyopi ulang tahun RI, kaya mana?
0: Ya, tanggal siblah Cik Dar, karab ya.
2: Mudah-mudahan RI tetap jaya dan terus mudara untuk
0: amin, amin. Lagi slogan
2: ya. Penyopinya.

0: Ay, pero o sea, peñón, peñón, trance ya la radio, no, y que ya no, di, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mudah-mudahan nyo pun radio yang bersejarah, radio yang membangkitkan perjuangan kemerdekaan.
1: Ya,
0: Tiban dengan rimba raya Kak Nanda.
1: Ya, menyarimba raya kan awal mula dari sejarah radio di Indonesia sebenarnya, bukan hanya di Aceh ya, karena kan yang mengumandangkan kemerdekaan. Dan memang rimba raya untuk saatnya kan Hanale, Cik Dar. Jadi,
0: udah dengar berita-berita 17 ini aja.
1: Gabung
0: sama rimba raya. Gabung sekarang 17 sampai gabung berita daerah mana aja di huruf 5.
1: Oh, di lintas 17 ya. Iya, betul-betul.
0: Dia
1: Nyan beberapa yang disebutkan di lintas 17-nya, nah beberapa yang Hana update le sebenarnya, Cik Dar. Mungkin tapi...
0: Radio Rimba Raya jino cuma tinggal nama sejarah jadi di udara.
1: Sepengetahuan Nanda menan, Cik Dar. Tapi homesit ya, Cik Dar cari tahu sih.
0: Nah, ya, makanya karena luntanya, karena kamu very suka dengan radio, dan tu besar rayu dari radio, jadi ingin tengok lagi padu prestasi radio Rimba Raya. Bagaimana? Kamu boleh bumi hawa, raza, kepada radio sejarah. Kemudian ini kerja, jina una, ada aja. Sekarang kemudian radio Rimba Raya. Mantap, jina sebagai sinergi, sebagai saksi hidup. ARJB, dia senior wartawan radio pembacara yang ada di Aceh, ARJB yang ada di Bidung.
1: Ini
0: untuk mengharapkan kamu dari program fan-fan pendengar yang kalah radio, tolonglah ditelusuri tokoh-tokoh neganya, kunjungilah mereka.
1: Ya, betul.
0: Cari jejak mereka, pak mereka jenuh. Ini untuk pengetahuan jenuhian berumur sekian 96 tahun lebih kurang.
1: Oh, nyam-nyam penyiar berarti ya?
0: Yang penyiar dan wartawan,
1: wartawan
0: senior radio Rimba Raya. AR Juli. Tinggalnya di Juli, kilometer 3, Juli Tambu. Karena itu lebih untuk kuda, lebih dekat. Karena itu pernah bertemu dengannya, Roji. Pernah duduk juga habah. Jadi wartawan, waktu kan duduk sama sekitar tahun 80-an. Lebih wajah kotnya pernah mama jauh. Karena di samping wartawan kotnya pernah keluarga betul. Dah, nah itu keluarga betul. Jadi sering kunjung-kunjung kan. Dan gembira dan senang hati. Karena tokoh juga punya radionya, tokoh wartawan yang apanya membangkitkan semangat kemerdekaan di radio yang di Aceh Rimba Raya kan. Ada dia dalam ulang radionya udah
1: diundang ya.
0: Walaupun dan kan diundang.
1: AR Julinya memang manteng na atau memang
0: manteng
1: ya dengan usia sekurung peloton bu no sekurung peloton.
0: Hampir mendapat 1 tahun bawaan saya beli kerja baru meninggal istrinya berbulan karena tulah agaknya mencang ini.
1: Oh alhamdulillah.
0: Di alamanya di Birun.
1: Oh iya iya. Entuk cik coba Nanda bi masukkan ke termasuk ke pimpinan kan untuk bisa entah menghadirkan di momen apalagi momen hari radio untuk kan Mbak Tanggai Siblah. Karena memang ya menurut yang Nanda kalian sih memang sangat berjasa ya Ali Rahman Juli ya AR Rahman.
0: Yang AR Juli.
1: AR Juli.
0: Arahman AR Juli. Anda itu pernah dengar? Pernah diwawancarai oleh Pro 3 Jakarta. Karena itu tanahnya terlalu sibuk dengan polisi, maka jaring-jaring tak ketemu dengan perusahaan sibuk dengan polisi. Apalagi jenis keadaan di Nanggrau tanya bertul gunung.
1: Ya, le bencana dengan le bencana. Acara ini
0: bahkan pernah telepon nak dengan pak grup KID kan. Grup kamu, grup Sabang Maruki, no, kamu Indonesia kan. Pernah kamu berbual di sini dengan keadaan yang grup Nojino. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang radio-nya tokoh-tokoh Aceh-nya nak bergabung berdua di awal. Mohon ditelusuri jejaknya di mana.
1: Ya, betul.
0: Betul, kan anda. Yang ke sebuah masukan dari kamu, yang RGB mantan yang saksi hidup yang lansia, you know, walaupun punya dia kursi besar, pikirannya luar biasa.
1: Iya.
0: Pernah dengan yang wawancara dengan tu deh. Pernah yang wawancara oleh pernah dekat tak
1: benda. Artinya, alhamdulillah, pi goknya mantan dalam kondisi sehat dan bisa diajak komunikasi ya gengnya, nah.
0: Betul. Betul. Waras mantan luar biasa. Ingatan goknya bisa jadi perubahannya sejarah bukan bertugas sejarah di Maria Benegak dan goknya pernah bertugas di mana kan. Walaupun goknya gedung anak sejak dia berumur yang di rumah, you know, bersama keluarga di papa goknya, walaupun Nasirudah ada pilihan, ada kak izin di rumah hidup untuk Eja.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Hampir 90, 13 sini kalau enggak ulah. Kurang 27 ke enggak. Yang tokoh tokoh tokoh itu apa dia banggakan dan tokoh apa itu tokoh penyiar tokoh wartawan senior di Aceh dan nasional Kananda. Okey Kananda, terima kasih Kananda.
1: Okay. Kalau
0: pak yang becut
1: lagu Pesto berjalan. Hanapu Cik Darnya jadi informasi sih bagi Nanda dan juga pendengar yang lain di semoga agak saran Cik Dar nanti Nanda tampung Nanda sampaikan nanti ke pimpinan RRI Lok Semawi.
0: Terima kasih Kananda.
1: Okey, terima kasih. Iya Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Cik Dar saknyo yang gepakat pegah bahasa Aceh mantang ya karena program Bunggong Jaro. Dan Cik Dar terima genase walaupun Cik Dar hana sempat ge-request lagu tapi informasi dari yang Cik Dar sampaikan saknyo sangat luar biasa, sangat bermanfaat dan membuka wawasan tanyolom bahwa nah sosok yang memang berdiri memperjuangkan radio Rimba Raya, salah satu radio perjuangan ya di tepatnya di daerah Aceh Tengah dan sosok AR atau Ali Rahman Juli ini nyo menjadi salah satu sosok yang sangat berjasa dan untuk saatnya mudah-mudahan bisa tanyo hadirkan nanti bak ulang tahun RRI atau bisa diangkat kisahnya kembali ya karena mengingat jasa beliau yang luar biasa besar. Apalagi memang sebagai informasi Radio Rimba Raya memang secara fisik ya stasiun penyiaran Hanali aktif ya tidak aktif lagi dan tapi lokasi Jino Kadipugar menjadi tugu perjuangan Radio Rimba Raya. Nah, salah satu situs cagar budaya dan wisata sejarah di Kecamatan Pinto Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh. Jadi, ini menjadi salah satu monumen dan artefak ya, tempat berdiri tugu peringatan dan sebagian perangkat pemancar aslinya masih dijaga sebagai artefak nasional. Yang sebuah informasi untuk Anda pendengar ya, radio memang Hanale tapi jejak sejarahnya masih tertinggal. Ya, coba Nanda terimang sirop penelpon terakhir sebelum tanya putar lagu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek Ina, pehaba Dek Ina.
2: Mabagot ke.
1: Dek Ina ya. Nyo Dek Ina kan melomba-lomba nyo na bang, nyo bang Nurib na nyo. Tante Mona pina, tapi nyo kan sosok yang awal le Kak Nanda ber. Tante Mona izin, Tante Mona izin, Tante Mona yang muda ini yang duluan tadi. Soalnya nyo melomba-lomba bak telepon. Jadi kan pilih kasih bah sosok yang duluan ya Ju.
2: Kalau ini enggak mau lagi kan. Heeh. Mau lagi telepon 3 minggu kadang 2
1: hari. Menan. Hana sabi-sabi di Ina ya.
2: Makaji urung galak ke telepon.
1: Lada murung nak galak ke si dengar lagu mantang kan hana kibarah malek ke untuk ke pegah abah. Hang tujuh telepon. Hana geturi yang de susah gay de Ina ya. Menya pengen meturi kiban cara de Ina pengen gekalan wajah kiban cara.
2: Gak merempa.
1: Atau mungkin Dek Ina na Facebook, mungkin atau TikTok. Agaknya kan jut sih muturi punya zaman Jino.
2: Ada pakai apa ya?
1: Jadi muturi radio mantang ya. Lebih spesial punya tadi ngasu Dek Ina. Jadi kiban Dek Ina, Buno, Kak Nanda dengar-dengar najit ke guru bahasa Aceh ya.
2: Pokoknya ni aku pegah hunan kaku.
1: Kaku berarti Jino Dek Ina kajit ke guru bahasa Aceh. Untuk bela le murid Dek Ina bah, bela orang yang jit bahasa Aceh Dek Ina bah. Nyan PR ke Dek Ina. Okey Dek Ina, pula aku nak dengar Bak Bungong Jaro.
2: Dari Armawati Kak Ajut.
1: Ajut, pu judul je.
2: Cinta Saboh Ma.
1: Cinta Saboh Ma. Cinta Saboh Ma. Okey. Nak kirim salam Dek Ina.
2: Salam le yang pun tak kurang. Semoga sehat
1: sabi. Terima kasih.
2: Kak Yuna Sid. Bang Robi. Bang Denny. Bang Denny Mr. D.
1: Denny Mr. D. Kan Denny bukan Mr. D. Pokoknya mandum Denny lah.
2: dengan benda ni lah. Mm-hmm. Kawan yang ni kemandu-mandu macam kak.
1: Hmm, kemandu-mandu ya. Nyan mantang dek Ina. Nyo kalau antrian lagu, nyo taputan lagu le. Terima kasih dek Ina. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya na de Ina di Matang Gelempang 2 yang Jino tengah nyambi sebagai guru bahasa Aceh. De Ina sukses abe ke de Ina. Beh, mudah-mudahan makin le urang yang ujit bahasa Aceh ya berkat de Ina. Kan hanya Bang Deni tapi urang lain pijit si bahasa Aceh ya. Baik tayo coba putar lagunya Kak Nanda lagi tarik sewa juga siga tarik siga deng Ina. Tarik sewa belele nyen berangkat lom. Nyo coba ta putar sebuah lagu yang Bunda ge request le Cik Mir di Paloh Lada ya. Tadi nge dari Firsa Agam dengan Serone Padi.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: Pro 1 RRI Loksemawe, kembali lagi pendengar bersama Nanda. Kita masih dalam program Punggung Jaro dan tadi sudah Nanda putarkan ya beberapa tembang-tembang yang sudah di-request oleh rekan-rekan pendengar Punggung Jaro. Dan untuk Anda pendengar warga kota Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya, informasi untuk azan salat zuhur untuk hari ini akan berkumandang nanti pada pukul 12:33 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya tadi Nanda akan coba bacain ya, ada beberapa chat ini yang masuk ke 08116715893. Mungkin kita tidak terima dulu telepon karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan. Dan Nanda coba bacain dulu, dan teman-teman yang di request Nanda usahakan sempat untuk diputerin di sisa waktu yang kita miliki untuk Punggung Jaro siang hari ini. Ini ada dari Assalamualaikum Kak Nyo Nasrullah di Senudon. Waalaikumsalam Bang Nasrullah. Kak Lon laki lagu Saboh dari Berge. Judul jih Tebah U nyan pu tuboh U atau apa nih? Mungkin pengejaannya ya. Coba untuk Nanda minta dileh lagu yang di request oleh Bang Nasrullah di Senudon. Terima kasih Bang Nasrullah. Selanjutnya ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Nanda. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ini ada Mbak Rey ya. Mbak Rey request lagu Kurung Daroy dari Rafli. Salam buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Loksemawe. Terima kasih Mbak Rey ya, ditunggu aja. Dan lagu tadi dari Rafli udah ya, atau mungkin Mbak Rey mau lagu lain? Tapi ini ada beberapa tadi yang kayaknya sama, ya udahlah kita puterin aja ya, walaupun sama ya penyanyi ya. Coba ini dari siapa lagi? Dari Assalamualaikum Kak Nanda. Waalaikumsalam Nyo Andika Yuda di Aceh Timur. Ya Andika, salam ke Kak Wahyuni, Tante Mona, Bang Denny, ngan mandum-mandum fans Bungong Jaro. Lagu dari Yusbi Yusuf dengan judul Jih Belun. Terima kasih Kak Nanda. Terima kasih kembali Bang Andika Yuda di Aceh Timur ya. Ditunggu aja lagunya. Satu dah coba minta delay dan akan coba Nanda putar. Dan nyona beberapa telepon di Tameng, tapi karena WhatsApp cukup terbatas ya, karena si Ate tanggung akan menyata puta, karena si Ate akan tadi ngeazan ya sekitar 10 menit kira-kira. Coba Nanda baca nyo sabote nyo dari Tante Mona gak bisa masuk, susah masuknya katanya ya. Nah Tante Mona mungkin bentar lagi kalau sehabis azan zuhur, mudah-mudahan Nanda masih bisa buka request walaupun waktunya sudah terbatas. Atau mungkin kalaupun tidak bisa, Tante Mona mau dengar lagu apa, silahkan di kirimkan chat saja melalui WA, nanti coba Nanda puterin ya Tante Mona ya. Dan siapa lagi nih? Ini sudah kayaknya ini. Ini ada Bang Joldiman. Assalamualaikum Kak Nanda. Waalaikumsalam Bang Joldiman di Darussalam. Iya Bang Joldiman. Bu Haba, Bang Joldiman, Bang Amsal ya, dua bersaudara pendengar setia RRI dan selalu mendukung RRI ya. Terima kasih Bang Joldiman dan Bang Amsal sih. Dan puno coba tambang Bang Amsal tapi Hanali berdering tiba-tiba. Nyo dari Bang Joldiman, Kak Nanda yang semangat ya. Mungkin su kurang semangat karena memang agak flu bacut. Dan mudah-mudahan tanya bu sehat sabi ya. Kak Nanda jaga kesehatan ya. Terima kasih Bang Joldiman pi jaga kesehatan sih. Alhamdulillah Bang Amsal dan Bang Joldiman sehat ya. Bang Amsal, Bang Joldiman ya kan Bang Amsal. Mungkin mau dengar lagu apa nih Bang Amsal, di ini aja di WA aja. Mudah-mudahan terputar, kalaupun tidak terputar masih ada hari esok ya. Punggung Jaro akan selalu ada di setiap pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, tanya si Ate akan tadi ngekumandang azan ya untuk wilayah kota Loksemawe dan sekitarnya. Dan Nanda ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda warga kota Loksemawe dan sekitarnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestari nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

Posa Urowate Indonesia Barat. Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepu Sampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu putro, Niba Uronyo di Antaraji. DKP3 Gepegat Inovasi Sistem atau Si Kompas, Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Aceh ikut gepegang ketahanan keluarga. Haba selengkap ji, Gepu Sampo le ulun tuan Nanda Feriana. Pendengar tayo awali berita yang kepon. Dinah Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lok Semawe DKP3 tetap gepegat inovasi ke gepegat pemantauan IUM Pangan dengan Sistem Informasi Komoditas Pangan Strategis atau Si Kompas. Inovasinya dikembangkan ke gedukung pengumpulan data dengan pengelolaan informasi harga komoditas makanan strategis di padum-padum boh pasai tradisional yang na di Kota Lok Semawe. Kepala DKP Le Kota Lok Semawe Cud Elia Safitri gepegah, Rad Inovasi Si Kompas tengah gepejak proses pesapat data yum-yum penajuh yang lebih terstruktur ngan digital. Sistemnya geberi informasi yum ke 20 saboh komoditas makanan strategis yang jud gepantau menurut periode, menurut pasai atawa jenih komoditas. Kehadiran Si Kompas diharapkan jud ke bantuan pemerintah daerah lam merempok data harga pangan yang lebih terstruktur untuk memantau perkembangan harga pasai. Mendengai tayo ke berita yang selanjutnya. Lembaga Bantuan Hukum Apik Aceh ikut gepekeng ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling, dan pendampingan hukum dari Ubid Manteng untuk mencegah karu lam rumah tangga sampo kasus mecri. Sekretaris Eksekutif LBH Apik Aceh Roslina Rashid gepegah, konseling jid gebantu geredam komunikasi pasangan suami istri. Sementara pendampingan hukum gepastikan tip-tip pihak naha ngon pilihan yang tersedia. Selainnya menurut Gopnyan, ketahanan keluarga ken memakna taputun perkawinan dengan dumpu cara. Misu tekedi nakaru geancam atau gepoh, maka keselamatan ngon martabat korban haruh ta prioritaskan. Ketahanan keluarga akan sekedar peteun status perkawinan, tetapi menciptakan keluarga tapujud yang aman, sehat, serta bermartabat geukeun lage Le Roslina Rashid.

Forum Peningkatan Konsumsi Engkut atau Forikan Aceh Utara gedukung penuh masyarakat meningkatkan pajuh engkut melalui kreasi menu yang bergizi, selera gepajuh le keluarga. Ketua Forikan Aceh Utara Nyonya Musliana Ismail gepegah wate lam gebuka lomba magun serba engkut bak tingkat Kabupaten Aceh Utara bak pendopo Banbanyo. Dengan tema inovasi menu engkut demi gewujudkan generasi muh, sehat ngan bebas stunting, kegiatannya jet saboh sarana edukasi penting yang jet tapajuh engkut lam pemenuhan gizi keluarga. Pihak Gopnyan geharapkan lam lombanya kan semata ajang kompetisi akan tetapi jet menginspirasi masyarakat geolah engkut jet ke menu sehat. Na variasi dan sederhana sehingga anak mit galak jipajuh engkut dengan lagi yang mampu gecegah stunting dan juga mampu gewujudkan generasi muh di Aceh Utara. Sedaralon ohno dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luksemawe. Terima kasih.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Di siang-siang hari seperti ini perbanyak minum air putih, apalagi kondisi cuaca yang cukup panas. Dan kalaupun tadi sudah santap siang ya, usahakan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi sekarang bukan lagi itu ya, sekarang apa ya, ada gizi seimbang ya kalau gak salah ya. Pokoknya harus 4 sehat 5 sempurna. Walaupun kita sudah tua-tua ya, tapi walaupun kadang-kadang 4 sehat 5 sempurna digaungkan untuk anak-anak supaya tidak stunting, tapi kita yang sudah tua-tua ini walaupun kadang-kadang kita merasa gizi kita udah cukup ya. Nah sekarang waktunya kita untuk menyeimbangkan. Jadi tidak perlu porsi yang besar-besar, tapi ada proteinnya, karbonya sekadar saja ya, karbohidrat karena itu sebagai tenaga, tapi proteinnya diperbanyak, misalnya ikan, daging, tapi juga harus diperhatikan olahannya, jangan terlalu berminyak, jangan terlalu banyak santan ya. Walaupun santan sebenarnya sehat sih, tapi kalau sudah bergabung santan, minyak, dan yang lain-lainnya lagi, nah itu apalagi kalau jeroan ya, jeroan itu sangat tinggi kolesterol ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan pola makan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, karena di bulan 9 ini ya kita menghadapi berbagai musibah, terutama di daerah-daerah lain, walaupun bukan kita langsung merasakannya, tapi saudara-saudara kita menghadapi musibah itu bisa berupa itu gempa ya, yang juga terjadi di NTT sebelumnya dan beberapa wilayah lainnya di Sulawesi juga, dan sekarang juga erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang masih terjadi informasinya hingga hari ini. Dan tadi juga ada informasi sejumlah jurnalis yang akan melakukan peliputan ke daerah Gunung Anak Krakatau yang speedboatnya, ini belum ada informasi ya karena menggunakan speedboat mereka pergi, dan belum ada informasi atau alias putus kontak dengan awak dari speedboat tersebut dan juga dari jurnalis tersebut. Dan kita masih menunggu bagaimana informasi selengkapnya, mudah-mudahan mereka bisa ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi selamat, tidak kurang suatu apapun ya, karena kalau erupsi gunung ini cukup berbahaya sekali, apalagi kalau berada di jarak dekat ya, tentunya akan sangat berbahaya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jaga selalu kesehatan dan selalu mawas diri terhadap segala potensi bencana yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, apalagi kalau kita melihat informasi-informasi yang beredar di sosial media, prediksi-prediksi yang mungkin ada yang valid, ada yang tidak. Jadi kita harus jeli dalam memfilter atau menyaring informasi yang kita terima. Jangan sampai kita dilanda ketakutan berlebihan ya, dibilang akan terjadi ini itu, tapi kita baca-baca informasinya, kita banding-bandingkan. Waspada perlu ya, tapi panik jangan ya. Jadi walaupun banyak perkiraan-perkiraan terhadap potensi bencana dan lain-lain, kita perlu memang mengetahui segala macam prediksi, tapi usahakan itu yang valid, entah itu dari BMKG atau ahli geologi dan lain-lain. Dan tentunya selalu bijak ya, tidak panik buying, terutama bagi Anda yang mungkin sering melihat postingan mengenai tas siaga bencana yang harus disiapkan. Memang betul, tas siaga bencana harus disiapkan dengan berbagai perlengkapan ya, kita tidak tahu suatu waktu bencana bisa terjadi. Tapi tidak perlu panik buying, tidak perlu berlebihan overthinking. Kita pasrahkan semua kepada Allah, sembari kita selalu berusaha untuk menjaga diri kita dan juga keluarga.

Iya ada Bunda Korla. Mari kita bergoyang dangdut ya. Dari lagunya aja udah ketahuan ini ajakan untuk bergoyang. Dan tentunya bagi kita semua ya, bagi Anda pendengar setia RRI, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda. Kalau lagunya mengajak bergoyang ya silakan kita bergoyang ya. Walaupun goyangnya yang simpel-simpel aja, bergerak ya maksudnya ya. Bukan bergoyang harus berjoget heboh, tapi setidaknya dengan bergerak tubuh kita menjadi lebih rileks dan otot-ototnya tidak kaku ya, tidak tegang gitu ya urat-uratnya. Dan kalaupun yang dihadirkan lagu-lagu mellow, slow dengan lirik yang mungkin agak-agak galau mendalam, dan semoga lagu-lagu tersebut bisa menjadi ya renungan atau mungkin flashback atau mungkin nostalgia. Jadi banyak hal atau banyak cara kita menginterpretasikan sebuah lagu ya. Bisa dibawa bahagia, bisa juga dibawa sebagai sebuah renungan ya, atau mungkin semacam bisa dibilang inspirasi juga. Jadi banyak cara untuk kita bisa menginterpretasikan makna dari sebuah lagu. Dan ngomong-ngomong untuk Anda pendengar yang mungkin Anda bekerja di perkantoran yang memang sedikit bergerak ya, jadi Anda bisa memanfaatkan waktu Anda mungkin di sela-sela istirahat untuk gerakan-gerakan ringan ya, bisa dengan diiringi lagu-lagu dangdut dari Pro 1 ya, bagi Anda yang mendengar Pro 1, atau mungkin dengan lagu-lagu yang ngebeat lainnya ya, tidak mesti dangdut. Ini bisa dilakukan gerakan-gerakan seperti peregangan leher dan bahu ya. Misalnya Anda dari seharian duduk terus di kursi di depan laptop, Anda bisa melakukan peregangan leher dan bahu. Nah, caranya ini bisa miringkan kepala ke kanan dan ke kiri secara perlahan, lalu putar bahu ke depan dan ke belakang sebanyak 10-15 kali untuk melemaskan otot atas. Nah, ini kan cukup mudah ya pendengar ya, tinggal memiringkan kepala ke kanan ke kiri secara perlahan dan bisa sambil posisi duduk juga, lalu kita putar bahu ke depan dan ke belakang. Jadi ini gerakan-gerakan ringan yang bisa merilekskan di sela-sela waktu yang kita punya sebelum nanti akan kembali ke gerakan duduk lagi ya. Dan memang kalau duduk paling yang bergerak tangan gitu ya, tidak semua anggota tubuh. Dan juga bisa melakukan pergelangan tangan seperti memutar pergelangan tangan searah jarum jam dan berlawanan arah untuk mencegah kaku atau carpal tunnel syndrome karena mengetik, bisa jadi karena mengetiknya terlalu lama. Jadi peregangan tangan ini bisa dilakukan. Dan kalau posisi berdiri bisa dengan mengangkat tumit ya. Angkat tumit ke atas sambil duduk atau berdiri juga di samping kursi. Misalnya kalau kita kerja kantoran ya, atau dimanapun lah kalau ada kita di posisi sering duduk ya, maka berdirilah atau sambil duduk juga bisa nih angkat kursi untuk melancarkan peredaran darah di kaki. Dan juga bisa mengangkat lutut, angkat salah satu lutut ke arah dada secara bergantian dalam posisi duduk untuk mengaktifkan otot perut dan kaki. Nah, ini salah satu saran dari FitHub ya, dan ini dilansir dari website FitHub, bagaimana kita bisa tetap meregangkan badan ya, supaya rileks sambil walaupun kita terus dalam posisi bekerja ya. Dan selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat santap siang bagi Anda yang belum santap siang, bagi yang sudah, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Sudah fresh tentunya ya, sudah istirahat dan juga makan. Dan mari kita hadapi kembali kenyataan ya, dengan berbagai pekerjaan yang banyak. Dan mungkin bagi Anda yang berjualan ya, mudah-mudahan makin banyak pelanggan yang datang, makin banyak yang laku, dan makin banyak keuntungan yang didapatkan di hari ini. Kita dengar tembang berikutnya. Ini sebuah tembang untuk seseorang yang suka sekali dengan Selvi Yama ya, sebuah tembang berjudul Seraya.

dengan Bidadari Jiwa. Dan Anda harus pamit undur diri pendengar ya, sudah pukul 13.56. Dan usai sudah kebersamaan kita di Lux Semawe pagi hingga siang ini. Setelah Nanda nanti ada rekan Amalia yang akan menemani Anda. Dan Pro Dangdut akan terus berlanjut hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya. Entah itu mengirimkan request, memberikan semangat juga kepada saya. Dan juga telah sama-sama bergabung. Dan tentunya mudah-mudahan kebersamaannya terus berlanjut bersama pendengar dan juga penyiar RRI Pro 1 Lok Semawe. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, kesehatan untuk bisa bertemu selalu lagi dan lagi di edisi-edisi berikutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai ketemu, saya Ananda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

ya, Pro 1 RRI Loksop Pawai. Masih di Pro Dangdut pendengar untuk kesempatan siang hari ini. Panas sekali ya di luar, terik dan cuaca seperti ini. Baiknya di dalam ruangan saja. Kalau memang Anda tidak ada keperluan yang begitu mendesak untuk mengharuskan Anda keluar ruangan ya. Baik, jangan lupa tetap terhidrasi, air putih sudah cukup ya untuk siang hari ini kira-kira gimana? Apalagi kalau pekerjaan Anda menuntut Anda untuk harus duduk sepanjang hari. Ingat-ingat kamu. Iya benar sekali. Kalau dengar lagu-lagu dangdut koleksi Pro 1 RRI Loksemawe, langsung ingat dengan Pro 1 gitu ya. Apalagi penyiarnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, secantik dan seganteng Anda yang masih terus stay tune di Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Baik, ingat-ingat kamu. Ya ingat-ingat. Terima kasih ya. Apalagi Anda rela terus mendengarkan Pro 1 hingga kelar nantinya menemani aktivitas Anda siang ini. Saya ucapkan beribu terima kasih. Seperti Ngala Agatha yang mengatakan rela demi apa? Demi cinta.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang mana lagu favorit Anda untuk pro dangdut? Sudah ada ya, mungkin banyak gak, 1-2. Yang pasti saya berharap suasana siang hari ini yang begitu terik, khususnya untuk Kota Teluk Semaui, bisa dihibur dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. Baik, tidak perlu gengsi, tidak perlu malu kalau memang Anda merasa ada berbuat salah sehingga dia sedikit low respon. Gak perlu gengsi ya, kata era Shakira, ya gengsi dong. Dong itu berdiri ya, du aja, capek ya siang-siang seperti ini. Daripada dong-dong terus, lebih bagus du si gege. Gengsi dong, ada era Shakira.

Pro 1 RRI Lusmi 89,3 MHz. Pendengar, sampai di sini saja untuk Pro Dangdut dan kita beralih ke program acara lainnya. Terus saja bersama Pro 1 untuk Loksamawe sore ini.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Baik, untuk Anda semuanya, selamat sore ya, yang baru saja bergabung bersama kami untuk sore hari ini. Masih dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedang Anda kerjakan, semoga saja berjalan lancar hingga tuntas nantinya ya, tanpa ada kendala sekecil apapun. Siang yang cukup terik panas seperti saat sekarang ini, karena tubuh juga mudah lelah ya. Beberapa jam kita bekerja udah rasanya pengen istirahat lagi, padahal aktivitas juga masih panjang. Nah, untuk tetap semangat dan fokus, jangan lupa tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda, karena tubuh kita ini juga butuh cairan, jangan sampai kekurangan cairan. Nah, jangan sampai menunggu haus baru minum. Jadi saat cuaca panas, tubuh banyak kehilangan cairan ya, lebih banyak keringat yang keluar. Jadi biasanya atau biasakan juga untuk minum air secara berkala sepanjang hari ya. Kalau memang cuaca di tempat Anda sama panasnya seperti Kota Luxembourg untuk sore hari ini, terutama bagi yang banyak bergerak atau bekerja di luar ruangan. Baik. Begini salah, begitu salah, enggak gitu judulnya ya. Begitu salah, begitu benar, dari Dewi Dewi sudah hadir untuk menemani sore Anda semuanya. Saya hadirkan lagu berikutnya. Jangan dipaksa kalau memang gak rindu, tapi kalau rindu ya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: hadis, riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, Ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Cuaca.
1: ...89,3 MHz Pro 1 era di Lok Semawe. Baik, pendengar, untuk sore hari ini sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu hiburan lainnya, kita akan update terlebih dahulu untuk cuaca sore hingga malam nanti seperti apa ya. Baik, untuk itu kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, ada Karendra Muiz. Selamat sore, assalamualaikum Karendra. Halo? Baik, sepertinya Karendra belum bisa mendengar dengan jelas suara Lia untuk sore hari ini. Baik, halo, selamat sore Karendra. Halo Karendra, selamat sore. Halo, baik. Sepertinya Karendra belum bisa mendengarkan dengan jelas. Untuk suara Lia di kesempatan sore hari ini. Baik, kita akan mencoba menghubungi kembali untuk Karendra Muiz yang mungkin akan memberikan informasi yang Anda butuhkan ya, seputar cuaca sore hingga malam nanti. Karendra, selamat sore, assalamualaikum. Iya, belum bisa terdengar dengan jelas suara Karendra di layar telepon kita. Baik, kita masih usahakan.
2: Halo.
1: Iya, halo. Baik, bisa mendengarkan suara Lia, Karendra?
2: Iya, jelas.
1: Baik, iya. Seperti apa cuaca Kota Lok Semawe untuk sore hingga malam nanti?
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini, cuaca masih terpantau cukup panas ya, cukup panas menyengat dengan suhu kisaran 30 hingga 31 derajat Celcius. Jadi jam 4 ini masih panas, dan ini berlaku untuk semua kota, termasuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Lok Sukon, Idiraya, Klangsa, dan Bener Meriah, sama semua kondisi cuacanya. Hanya sebagian kecil saja di Payabakong yang berawan untuk sore ini, sedangkan untuk wilayah lainnya dominan tidak berawan saja. Dan nanti malam kita prediksi cuaca akan dominan tidak berawan saja untuk semua tempat termasuk Kota Lok Semawe.
1: Oke. Untuk suhu sekitar 30 hingga 31 tadi ya. Dan untuk angin terpantau berapa?
2: Ya, untuk kecepatan angin, kecepatannya antara 5 hingga 12 km per jam saja.
1: Baik. Untuk laut, kondisinya kondusif juga kah?
2: Ya, untuk tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,7 meter. Dan 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di antara 0,8 hingga 1,5 meter. Memang kalau kita pantau di laut gelombangnya semakin tinggi, maksimumnya di 1,5, dan kondisi ini bisa dikatakan cukup berbahaya untuk kapal-kapal melaut, apalagi di atas 20 km lepas pantai.
1: Oke, karena cuaca cukup panas ya di sore ini. Nah, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, Karendra?
2: Ya, mungkin himbauannya mengingat cuaca lumayan kondusif ya, nanti malam akan lumayan dingin nanti. Yang paling urgent itu tinggi gelombangnya. Jadi kami menghimbau kepada nelayan yang berencana menangkap ikan di sore hingga malam nanti agar lebih berhati-hati dan tetap waspada, selalu membawa perlengkapan keselamatan dan alat komunikasi yang baik. Dan segera menjauh atau kembali ke bibir pantai jika dirasa tempat menangkap ikannya sudah tidak memungkinkan lagi karena gelombang yang meningkat.
1: Baik. Karena sedikit ada terpantau hotspot kah hari ini?
2: Iya, ada satu hotspot di Aceh bagian barat dan sekitar Acut ya. Itu pun mungkin tidak besar ya, dan hanya satu saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Karendra, informasi cuacanya di sore hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian info

0: tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Ya, sudah pulang dari tempat tugas masing-masing di sore hari ini. Rasa lelah yang sudah Anda dapati setelah seharian Anda berkutakati dengan tugas kantor, saatnya Anda lanjutkan kegiatan Anda sore hari ini ya. Sambil saya iringi dengan lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Lok Semawe yang masih akan terus hadir menemani sore Anda semuanya. Dan jangan lewatkan pula untuk Anda yang sore hari ini sambil berolahraga, sambil santai, ataupun sambil mengerjakan hal-hal lainnya di sore hari ini. Nanti banyak informasi yang dapat Anda dengarkan ya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kita akan dengarkan Lintas 17 yang akan hadir menemani Anda semuanya. Selepas Lintas 17, tentunya saya masih akan terus menemani Anda untuk Lok Semawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: 89,3 MHz per 1 RRI Lok Semawe. Lagu-lagu hiburan kita hentikan sejenak. Kita akan segera dengarkan Lintas 17 untuk berita skor Wheel 17 di sore hari ini. Setelah Lintas 17, saya akan kembali menemani Anda masih di Lok Semawe sore ini.
1: Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Luxbawe, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli hingga Agustus 2026. Berita lainnya, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa pendidikan ke Tiongkok. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Polda Aceh musnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Riset Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 mililiter liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
2: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan, agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopimda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
1: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
2: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya. Ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
1: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Tiongkok. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengungkapkan kebanggaannya terhadap generasi muda Aceh yang memperoleh beasiswa dan dapat melanjutkan pendidikan pada Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya ini bukan sekedar tentang meraih beasiswa, tetapi juga impian, keberanian, kerja keras, dan harapan untuk masa depan. Adapun diharapkan penerima beasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya kembali dengan membawa inspirasi dan berkontribusi terhadap Aceh.
4: Ini belajar attitude. Attitude itu apa? Tentang budaya kerja mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka membangun jaringan, ya. Itu penting. Jangan sampai setelah pulang ke sini jaringan itu putus. Salah satu yang membuat kita sukses di dunia bisnis atau pengetahuan atau teknologi, yaitu relasi.
3: Salah seorang penerima beasiswa, Firza Musfirah dari Madrasah Aliyah Ruhul Quran Melabuh, memastikan belajar dengan tekun dan berupaya menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5: Setelah saya kembali ke Indonesia, saya berharap bisa menjadi superintendent dari Q&A di laboratorium.
6: Support anak kami, karena memang ini suatu peluang yang sangat besar, yang rugi kalau kita tidak mengambil, karena memang fasilitas dan juga seluruh pelaksanaan dibantu oleh pihak terkait.
3: Adapun Firza terpilih sebagai penerima beasiswa bersama Enver Maula Aufa Syah Putra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayat Syah dari Madrasah Aliyah Jemala Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja, Banda Aceh lintas 17 menuju Belabuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan progres fisik dan keuangan setiap SKPK terpantau serta kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan evaluasi anggaran dilakukan tidak hanya terhadap DOKA tapi juga berbagai sumber pendanaan lainnya.
8: Kita punya tim terus memantau progres fisik dan keuangan berbagai sumber dana. Kemarin TKD, hari ini DOKA, besok kita akan membahas DAK, BKK, dan Migas. Sehingga ini terus bisa terpantau.
7: Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat SKPK yang membutuhkan kebijakan pimpinan agar tidak menghambat realisasi fisik dan keuangan. Kurdi meminta kepala SKPK aktif melaporkan kendala teknis sehingga dapat dibahas melalui tim kecil dan segera dicarikan solusi. Kurdi menilai koordinasi rutin antara pimpinan daerah dan jajaran SKPK menjadi kunci dalam mempercepat realisasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis pola pemantauan dan percepatan penyelesaian kendala tersebut mampu memperbaiki realisasi berbagai sumber dana hingga akhir tahun anggaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Salman Al-Farisi mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu, sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul, berdaya saing, serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tahun ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKPRI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
10: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam Bintang Radio RRI Takengon 2026. Sujada Naufal dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta tak terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
13: Tentunya melalui ajang pembinaan Bintang Radio di RRI Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili RRI Takengon di tingkat Korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan kami RRI Takengon menjadi juara di tingkat nasional.
12: Sementara itu, berdasarkan keputusan Dewan Juri, Sujada Naufal menjadi juara pertama kategori putra dengan nilai 93,53 poin. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang Bintang Radio ke tingkat nasional.
14: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
12: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Naufal, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pemusnahan barang milik daerah yang sudah tidak layak digunakan. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra bersama instansi terkait melaksanakan pemusnahan barang milik daerah BMD di halaman kantor Bupati setempat Selasa 8 September 2026. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakap Bener Meriah Yaser Alvan dalam laporannya menyampaikan, pemusnahan barang milik daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
16: Ia menjelaskan proses kegiatan diawali dengan inventarisasi aset secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan data yang tercatat dalam kartu inventaris barang atau KIB. Sementara itu, Sekda Bendahara Meriah Rizwan Dika Putra menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga proses penghapusan. Penghapusan aset, ungkapnya, bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi daftar inventaris barang. Lebih dari itu, penghapusan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan barang yang sudah rusak, tidak dapat digunakan, tidak ekonomis untuk diperbaiki, hilang, musnah, atau tidak lagi memiliki nilai guna. Sekda menegaskan seluruh proses penghapusan harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Hal tersebut harus didukung dengan data yang valid, pemeriksaan kondisi barang, serta kelengkapan dokumen administrasi. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah khususnya pengguna dan pengurus barang agar senantiasa memperbarui kondisi aset serta segera mengusulkan barang yang sudah tidak layak digunakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Sabang mendorong otoritas pelabuhan segera menangani tumpukan sampah di kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
18: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang mendorong percepatan penanganan tumpukan sampah di kawasan pelabuhan setelah hasil pengawasan menemukan kondisi yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah tersebut dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran penyakit. Petugas BKK kelas 2 Sabang Hadi mengatakan pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi agar sampah segera dibersihkan dan dikelola sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
19: Ini mencemar lingkungan. Sumber penyakit itu 70% dari lingkungan. Harapan kami kepada otoritas pelabuhan, sampahnya ini dibersihkan karena ini bisa jadi sumber penyakit. Kita akan konfirmasi kepada pengelola pelabuhan supaya sampah-sampah ini, apakah ini sampah dari masyarakat atau sampah dari pengunjung pelabuhan, supaya dapat dibersihkan sesuai dengan prosedur yang memang tidak mencemari lingkungan.
18: Selain melakukan pengawasan, BKK kelas 2 Sabang juga melakukan pengendalian vektor melalui penyemprotan setelah hasil survei menunjukkan tingkat kepadatan lalat di kawasan pelabuhan tergolong tinggi. Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara apabila sumber permasalahan berupa tumpukan sampah belum ditangani. Sementara itu, entomolog kesehatan BKK kelas 2 Sabang Teku Firman mengatakan penyemprotan dilakukan untuk menekan populasi lalat sebagai vektor penyebar penyakit. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tetap menjadi solusi utama agar masalah serupa tidak terus berulang.
20: Hasil survei kemarin yang sudah kita lakukan, jadi tingkat kepadatannya tinggi. Dan sesuai dengan Permenkes, kita harus melakukan pengendalian, Pak. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan pengendalian berupa spraying untuk menekan populasi tingkat kepadatan lalat. Tapi hal ini tidak akan serta-merta hilang, karena memang posisi sampahnya masih berada di sini.
18: BKK kelas 2 Sabang berharap otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pelabuhan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kebersihan kawasan pelabuhan dapat terjaga sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Puluhan warga kaum ibu-ibu mewakili masyarakat yang terdampak bencana banjir dari beberapa desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh mendatangi kantor bupati setempat Selasa, 8 September 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pihak pemerintah daerah terkait dengan penyaluran jaminan hidup atau JADUP yang hingga kini dinilai belum menemui titik terang di Aceh Singkil. Salah seorang warga pasar Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Safri Danur yang ikut bersama rombongan tersebut mengatakan, kedatangan mereka kembali ke kantor bupati kali ini untuk menagih janji pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian penanganan bantuan jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Aceh Singkil. Sebab menurutnya, janji yang pernah disampaikan pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan dana jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir ini sudah berlalu setelah dilakukan aksi beberapa bulan lalu dan sudah berakhir hingga saat ini. Akan tetapi, menurutnya hingga hari ini keterbukaan dan transparansi soal realisasi bantuan tersebut tidak dapat diakses oleh mereka selaku korban terdampak banjir di Aceh Singkil, terkhusus di Kecamatan Singkil.
21: Kami belum merasa puas karena belum ada kepastian kan, jawabannya kan. Tapi kalau sekiranya belum ada kepastian nanti kami akan berdemo lagi. Ini kan kami nanya kan, nanti kan dikasih 3 bulan dan kami tagih janjinya kemarin tanda tangan dari Bupati itu tanggal 8. Dan sekarang tanggal 8 kami tagih janji dari Bupati. Ya kan? Ternyata penjelasan dari Pak Dinas tadi sama dengan kayak yang kemarin juga. Suruh-suruh sabar, disuruh sabar kan gitu. Sabar itu sampai kapan? Kan gitu kan? Kami menanti kepastian jawaban dari sebenarnya dari Bupati.
2: Bahkan menurut Safri Danur, hasil koordinasi dan jawaban pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pertemuan yang digelar kali ini belum memuaskan hati dan perasaan mereka selaku korban terdampak banjir yang masih mengharapkan bantuan itu sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan ke depan mereka akan kembali mendatangi kantor bupati untuk mempertanyakan hal tersebut. Sementara itu, menyikapi permintaan masyarakat korban terdampak banjir soal transparansi penyaluran realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP ini, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Ali Hasmi Pohan menjelaskan bahwa usulan pemerintah daerah terkait dengan realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah diproses di Kementerian Sosial. Di mana, kata Ali Hasmi, data-data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP dari Kabupaten Aceh Singkil sudah masuk ke dalam tahap penerima gelombang ke-10. Untuk itu, Ali Hasmi mengharapkan kepada warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, agar bersabar menunggu proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
22: Ya, progres terakhir kami ke Kementerian Sosial tanggal 12 Agustus 2026 dan di Kemensos kami menemui Ibu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Ibu Mas Riani Mansur dan Pak Ijra stafnya. Dari penjelasan mereka menyampaikan bahwa usulan kita itu sudah mereka terima dan sedang mereka proses di Kementerian Sosial.
2: Di samping itu, ketika disinggung soal jumlah data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Aceh Singkil, Ali Hasmi mengatakan berdasarkan usulan pemerintah daerah Aceh Singkil mencapai sebanyak 33.139 jiwa atau 8.701 kepala keluarga. Informasi yang berhasil dihimpun kedatangan para warga yang didominasi kaum ibu-ibu untuk mempertanyakan transparansi dan kelanjutan tentang realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUP bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil ke kantor bupati setempat merupakan perwakilan warga dari beberapa desa atau kampung dari Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor ini gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

Serat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Serat banyak didapat di dalam buah-buahan. Salah satunya adalah pisang. Konsumsi buah pisang yang baru matang bisa memberikan manfaat bagi resisten atau kandungan gula untuk tubuh. Pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, dan ini bisa membantu tubuh memproduksi serotonin neurotransmitter yang bisa membantu mengatur tidur. Pisang tidak boleh dikonsumsi di waktu perut kosong, karena tingginya kadar gula pada buah pisang yang bisa memberikan tubuh energi yang instan. Tapi, ini juga membuat tubuh cepat lemas. Pisang juga bersifat asam, jika dikonsumsi saat perut kosong, bisa menimbulkan masalah di sistem pencernaan.

Kantong plastik merupakan teman kita sehari-hari untuk menyimpan berbagai keperluan belanja, seperti tempat untuk tas belanja, barang sehari-hari, tempat sayur, tempat ikan, dan tempat untuk menyimpan barang rumah tangga. Tapi tahukah Anda bahwa plastik tidak dapat membusuk kalau ditanam? Jadi setelah dipakai, jangan buang sampah plastik bersama dengan sampah rumah tangga lainnya. Tapi bakarlah semua sampah plastik itu sendiri.

0: Buku Latahzan, Jangan Bersedih merupakan karya Ain Ibn Abdullah Al-Qarni yang menjadi terkenal sebagai buku panduan untuk mengatasi kesedihan, kegelisahan, dan tantangan dalam hidup. Dalam buku ini, penulis memberikan nasihat dan panduan spiritual yang kuat untuk membantu individu mengatasi kesulitan dengan sikap yang positif dan penuh harapan. Dalam buku Latahzan, dapat diuraikan dalam beberapa poin utama. Yang pertama adalah tentang berserah kepada Allah atau tawakal. Salah satu pesan buku ini adalah pentingnya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan. Penulis mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan dengan meletakkan kepercayaan kita kepadanya, kita dapat mengatasi rasa takut, kecemasan, dan kesedihan. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup. Mengetahui mengapa kita ada di dunia ini dan apa yang diharapkan dari kita dapat membantu mengatasi rasa kebingungan dan kecemasan. Buku ini juga mencoba merangsang rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Penulis mengingatkan untuk tidak hanya melihat kekurangan kita, tetapi juga menghargai berkah-berkah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan yang kuat adalah untuk tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Penulis menjelaskan bahwa kekhawatiran tentang masa depan hanya akan mengganggu kebahagiaan kita saat ini. Dan kita harus belajar untuk hidup dalam saat ini. Buku ini memberikan panduan praktis tentang cara menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, baik itu masalah finansial, hubungan, atau kesehatan. Penulis mengajak kita untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah ini dengan sikap yang tenang dan penuh harapan. Buku Latahzan ini juga menekankan pentingnya berdoa dan menjalani ibadah dalam mengatasi kesedihan dan kegelisahan. Berkomunikasi dengan Allah melalui doa, membaca Al-Quran, dan beribadah dapat memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Dalam buku ini, penulis meyakinkan pembaca bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Bahkan dalam kesedihan dan kegagalan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Buku ini juga memberikan nasihat tentang bagaimana mengelola emosi kita, terutama tentang marah, iri hati, dan dendam. Penulis mengingatkan kita bahwa emosi negatif hanya akan merusak kesejahteraan kita sendiri. Dalam buku ini, penulis juga menyarankan kita untuk menemukan kebahagiaan dan kesederhanaan dan mengurangi keinginan yang berlebihan. Hal ini juga akan membantu kita untuk hidup lebih bahagia tanpa harus terus-menerus mengejar materi. Salah satu pesan kuat dalam buku ini adalah pentingnya memiliki harapan. Tanpa harapan, seseorang bisa merasa terjebak dalam kesedihan. Penulis mengajak kita untuk selalu memiliki pandangan positif tentang masa depan. Dikutip dari buku Latahzan, karya Ain Ibn Abdullah Al-Qarni, RRI untuk Indonesia.
1: Titik inspirasi. Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Paling malas saat-saat seperti ini, harus belajar untuk ujian, belajar lagi untuk ujian. Tapi sejatinya adalah ujian untuk belajar. Hidup sesungguhnya sudah menguji kita. Punya niat enggak? Serius tidak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Atau apakah kamu anak yang mudah menyerah? Yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa. Kalau kamu saja susah untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Buktikan bahwa kamu pernah berjanji jadi anak yang berbakti. Buktikan bahwa kamu pernah berjanji untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Buktikan ucapanmu, buktikan juga perbuatanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah pada hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Tidak harus selalu mendapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah berputus asa. Ujian itu sesungguhnya menguji ketekunan. Ujian itu sesungguhnya menguji kedisiplinan. Ujian itu sesungguhnya menguji kejujuran. Ujian itu sesungguhnya menguji kekuatan. Ujian itu sesungguhnya menguji daya tahan. Ujian itu sesungguhnya menguji kesabaran. Dan itulah arti ujian yang sebenar-benarnya. Bukan hanya pada nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Tuntaskan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini kamu sudah bersusah payah dalam belajar. Jangan sampai di tahap akhir semua menjadi buyar dan menjadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Bila belum bisa, carilah caranya. Enggak ngerti? Belajarlah sama yang ahli. Lupa lagi? Berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin insya Allah kamu pasti bisa. Saya yakin kamu pasti mampu. Karena semuanya itu berpulang dari kesungguhan dan kemauan. Jadi ayo, mari kurangi banyak mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacarannya, dan mari selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak sensasi, tapi anak muda yang penuh dengan prestasi. Siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan raga, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia, dan mereka pasti bangga karena pada akhirnya anaknya bisa tampil juara tanpa jubah jumawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salat dan salam kita doakan selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini dalam program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membahas satu topik yaitu bid'ah. Memang kalau bid'ah ataupun bid'ah sekarang itu lagi banyak orang bincangkan, ya. Ada satu film yang keluar yang menceritakan tentang ini, tapi kita tidak membahas itu. Hampir mirip, ya. Kita bid'ah ini lebih kepada makna mengada-ngada. Dalam film tersebut juga banyak mengada-ngada juga. Makanya ada orang yang tersinggung, itu katanya sudah menjelek-jelekkan gitu kan, dan sebagainya. Itu tergantung cara pandang, persepsi. Yang mendukung kita tidak bisa menyalahkan, yang menyalahkan pun kita tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Sudut pandang dia bagaimana. Namun kalau saya melihat begini, kalau kita merasa tidak bersalah, ngapain tersinggung? Yang tersinggung kan yang merasa ada masalah, seperti ada tuduhan-tuduhan dalam suatu masyarakat. Kalau kita tidak bersalah, ya tidak ada masalah. Nah, kita fair saja, yang salah-salah, yang benar-benar. Begitu. Ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena memang penyelewengan dalam praktek-praktek itu juga ada, walaupun tidak banyak, tapi tidak bisa kita nafikan, terjadi. Tapi tidak boleh dituduh semuanya terjadi. Setidaknya ini menjadi satu introspeksi, menjadi satu pengingat, ya, bahwa ya kita harus hati-hati, ya. Selama kita manusia, kita tidak maksum. Yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bukan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu, wajar dia tidak melakukan kesalahan. Kita manusia ada nafsunya, memang ada. Semua kita ada nafsu, lelaki, perempuan. Levelnya intelektual, bukan intelektual, ya, paham agama, tidak paham agama, guru agama, bukan guru agama, itu sama-sama memiliki nafsu. Dalam makna sama-sama kita ada peluang melakukan kesalahan, ada peluang. Tidak ada jaminan yang sudah paham agama tidak bersalah, tidak ada itu, tidak ada. Kenapa? Ya wajar, kita pun di saat ada seseorang melakukan kesalahan, kita pun tidak boleh mengklaim dia itu penghuni neraka siapapun. Kenapa demikian? Karena Allah juga menerima taubat seseorang. Siapapun yang bertaubat, Allah terima. Makanya mari kita biasakan dalam hidup ini memiliki pandangan yang objektif, pandangan yang fair, ya. Jangan suka menuduh, jangan suka mengklaim neraka milik siapa. Enggak tahu kita siapa milik neraka dan surga. Tugas kita beramal. Tugas kita beramal bukan memvonis orang. Bukan memvonis orang. Ini kelompok ini masuk ini. Enggak, bukan tugas kita. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita biasa-biasa sajalah dalam beragama. Dan tidak mudah. Jangan mudah tersinggung. Ngapain tersinggung? Kalau kita tidak bersalah, biasa-biasa saja. Nah, baik, pada hari ini juga kita akan membahas tentang persoalan yang kurang lebih mengada-ngada juga. Apakah mengada-ngada itu boleh atau tidak, kita akan lihat. Karena ini adalah bukan pendapat seseorang, bukan juga pendapat saya. Ini saya bacakan hadis, ya, dari kitab Arba'in An-Nawawi. Artinya kitab ini sudah diakui, sudah muktamad, tidak diperselisihkan lagi tentang boleh tidaknya kita berpegang pada kitab hadis ini, ya. Ini sudah diakui secara lokal dan internasional, ya. Nah, kita sekarang melihat hadis yang kelima, ya. Kita baca hadisnya. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummi mu'minin, ya, dari kita sering mendengar ummul mukminin. Siapakah ummul mukminin? Ya. Ummul mukminin adalah Ummi Abdillah. Ya. Ummi Abdillah. Siapa namanya? Aisyah. Jadi Aisyah adalah istri Rasulullah. Nah, istri Rasulullah ini sering disebut ummul mukminin, ibu. Ummu ibu. Ha, kan? Kalau ummi ibu saya. Kalau ummu umum ibu, kalau ummi ibu saya, ya. Ummul mukminin, mukmin satu orang mukmin, mukminina atau mukminuna itu banyak orang mukmin. Berarti ini Aisyah adalah ibu kita semua. Tentu bukan ibu kandung, bukan ibu darah, ya. Ummul mukminin seperti sering kita dengar dalam masyarakat hari ini, sering dikatakan begini. Ayah rohani kita itu, kan? Ayah rohani kan sering ulama-ulama tertentu murid-muridnya menyebutkan ayah rohani. Nah, ayah rohani artinya dia tidak berani juga mengatakan itu ayah saya, kan? Karena bahasa itu ada implikasi hukumnya. Kalau bukan ayah kita, enggak boleh disebutkan ayah kita. Dalam agama itu persoalan nasab itu sangat sensitif, sangat krusial dan tidak boleh main-main. Tidak boleh seseorang dinasabkan bukan kepada ayahnya, itu dilarang. Nah, bahkan seorang perempuan itu juga sebenarnya sebaiknya ya, tidak boleh seorang perempuan itu di ujungnya disebutkan nama suami. Sebaiknya misalnya nyonya apa, di ujungnya sudah nama suami, itu kan seolah nama ayahnya. Karena dalam nasab itu kan nama setelah nama kita kan nama ayah. Jangan salah, itu nama, seharusnya nama ayah boleh. Nama suami kurang tepat. Kurang tepat. Jadi jangan nanti tersalah nasab. Karena nasab tidak main-main. Ini pun kontroversi lagi di negara kita. Biasalah, yang nama juga kalau banyak orang pintar pemikir, ya kontroversi itu ya sesuatu yang wajar. Kalau enggak kontroversi, maknanya ya kita semua tidak paham gitu kan. Nah, sekarang apa kontroversinya? Tentang misalnya bahwa anak di luar nikah tidak dinasabkan kepada ayahnya, gitu kan? Dibantah oleh orang pakar juga, memangnya ini negara mayoritas ulama, gitu kan? Jadi kalau saya melihat sendiri, apapun perselisihan seperti ini kita tertawa aja lihatnya, karena kita melihatnya bahwa ini menunjukkan orang pintar. Ya, jadi mari kita berdiskusi, jangan langsung mengklaim neraka ini ya. Mohonlah ya, kita tidak bisa mengklaim. Sebaiknya kita diskusilah. Ya, kenapa yang anak di luar nikah tidak boleh dinasab kepada ayah biologis ya, tetapi itu dalam mazhab Syafi'i itu memang tidak boleh. Bahkan ayahnya itu, ayah biologisnya itu tidak boleh menikahkan. Nah, kalau masalah mau tanggung jawab membiayai itu enggak ada larangan. Yang dilarang apa? Bukan nasab. Tidak dianggap nasab, walaupun dalam bahasa Indonesia dianggap ayah biologis. Boleh kita katakan ayah biologis karena berbeda. Memang maaf, memang dari dia, gitu kan? Benihnya dari dia. Benihnya benar dari dia. Kita tes DNA benar dari dia, tapi biologis saja, tidak berdampak hukum. Benar secara DNA, tapi hukum melihat kacamata lain. Begitu ketatnya ya, makanya persoalan nasab dalam Islam itu enggak main-main, implikasinya banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Nah, bahkan orang-orang Arab dulu itu pandai sekali dia ilmu nasab. Mungkin boleh kita sebutkan, orang Arab ini orang yang sangat menjaga nasab. Sampai sekarang itu di Mesir itu ada badan itu yang bisa melihat nasab kita sampai ke Nabi Adam. Kita datang ke sana, saya melaporkan bagaimana nasab saya. Mereka ada ilmunya. Sampai ke Nabi apa, sampai ke siapa, mereka bisa melihat. Karena mereka sangat menjaga itu nasab. Dan itu sesuai dengan konsep agama. Makanya tidak boleh main-main dengan nasab. Makanya orang-orang ya, yang sudah terlanjur ya, hubungan yang tidak halal, ya semoga Allah mengampuni dan kita terus minta ampun kepada Allah. Tapi tolong, jangan meremehkan. Jangan karena malu kita menikahkan anak tersebut. Nah, Karena secara hukum dalam mazhab Syafi'i, terserah dia kalau punya pandangan lain, kita terserah dialah ya kita kan. Kalau kita mengaku bermazhab Syafi'i, jangan. Karena tidak boleh kan, implikasinya apa? Terjadi perzinahan sampai kapan itu? Kita bagaimana tanggung jawabnya? Dengan alasan malu. Jadi malu benar. Okeylah, malu di dunia berapalah dibandingkan azab di neraka yang kita enggak mungkin enggak bisa keluar dari neraka. Ya kita cari cara-caralah ya, kalau untuk menghindari malu, kita cari cara. Yang penting kita tidak menikahkan anak tersebut walaupun itu anak biologis. Nah, saya bicara hukum, tidak berbicara pendapat saya ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi Ummul Mukminin ini adalah maksudnya Aisyah ya. Jadi banyak juga orang yang mengatakan ya, kenapa Rasulullah mengawini Aisyah yang sangat muda belia gitu kan? Apakah Rasulullah memang begini begitu ya? Kalau kita mendalami begitu kan, memang semua yang dilakukan pada Rasulullah itu adalah ada kebaikan. Contoh, Aisyah dinikahi muda, tentunya Rasulullah itu bisa menjawab seluruh persoalan hukum. Karena beliau menerima wahyu. Nah, sedangkan persoalan wanita ataupun fikih wanita yang menyangkut dengan haid dan sebagainya yang tabu dibicarakan oleh orang lelaki, dan mungkin orang lelaki pun tidak mungkin bertanya kepada Rasulullah, dan juga perempuan-perempuan lain mungkin malu bertanya kepada Rasulullah. Nah, Aisyah ini enggak ngapain malu, maksudnya suaminya, dia akan terus bertanya tentang apapun hukum-hukum yang menyangkut dengan wanita. Nah, makanya fikih wanita ini ya ada banyak riwayat daripada Aisyah. Jadi kan ini hikmah. Ya, kalau yang dinikahi, maaf, yang misalkan banyak juga janda, orang-orang tua juga ya. Kan berbeda kasusnya, siklusnya sudah berbeda, menopause dan sebagainya. Nah, ini kan kita, kalau kita kaji, semua itu adalah kebaikan. Kebaikan. Boleh dikatakan fikih wanita itu dari Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita semua. Nah, baik, kita lanjutkan. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu. Nah, itu kurang lebih bermakna sesiapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Jangan salah, jangan bilang mobil baru. Kok ada mobil Toyota? Bid'ah enggak ini? Rasulullah enggak naik mobil Toyota. Kok namanya Toyota? Kok namanya apalah misalnya? Nama-nama merek itu bukan pembahasan di sini. Ya, makanya ini dikunci. Ini persoalan yang sifatnya agama, bukan yang sifatnya muamalah duniawiyah. Urusan duniawi seperti apa hukum panjat kelapa, apa hukum makan durian. Lain ini, ya, makanya kita harus ini dulu, kita kunci dulu apa yang mau kita bahas. Ini bukan persoalan boleh enggak memancing di sungai, boleh enggak memancing di laut. Nah, itu ya silahkan, karena di situ tidak termasuk persoalan yang dimaksudkan bid'ah di sinilah. Nah, kalau kita membahas bid'ah sampai merek mobil, jenis mobil, maka hari ini kita enggak boleh naik mobil, enggak boleh naik, haji aja enggak boleh naik, karena Nabi enggak naik Garuda, enggak naik Lion, naik onta. Udah, kita hari ini ke Mekah naik onta, di mana cari onta? Ya, kan ini persoalannya. Kadang-kadang orang enggak jelas nih ngomongnya. Ya, semua tidak boleh. Ya, kalau tidak boleh, enggak boleh pakai HP. Nah, sekarang siapa yang enggak pakai HP hari ini? Nah, bahkan sekarang kemudahan mengajar ilmu agama juga melalui teknologi. Semua kampus pakai infokus. Pesantren dah sekarang ada infokus. Pakai laptop, pakai apa semuanya. Pakai Google Drive. Apa hukum pakai Google Drive? jadi hati-hati. Kita kadang-kadang menyalahkan tapi sedang pakai. Enggak boleh di sakunya merek ini. Ya, enggak boleh laptopnya sekian, nggak boleh-boleh iPad-nya harga sekian. Ya, jadi santai aja, beragama ini nggak rumit ya, jangan dirumitkan. Nah, ya. Nah, ini yang tidak boleh adalah persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah seperti salat. Contoh, ya, salat subuh 2 rakaat. Nah, karena kita orang yang sangat taat, sangat rajin, ingin Allah lihat kita sangat dekat dengan Allah, kita salat 3 rakaat. Nah, kenapa? Saya ini mutsa tambah nih biar lebih bagus. Akhirnya kita salat subuh 3 rakaat. Ya, ini tidak diterima, raddu, tertolak, tidak sah. Nah, ini dia contohnya. Tidak sah salat subuh 3 rakaat walaupun dengan tujuan takarruban, dengan tujuan untuk tatawuan, tujuan untuk supaya Allah lebih suka lagi, ya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu tidak sesuai dengan syariat. Salu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Makanya kita belajar tata cara salat Rasulullah. Kalau kita tidak tahu, ya kita belajar sama guru agama ataupun guru yang sudah tahu. Bagaimana berapa rakaat Rasulullah salat zuhur dan sebagainya. Berapa rakaat Rasulullah salat sunat. Salat sunat apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Waktunya apa saja. Itu ada ilmunya. Tidak boleh sembarangan. Jangan salat duha waktu isya. Ini rajin sekali dah. Ini baru taubat ini ya. Baru katanya dapat hidayah. Sudah sunnah ini. Dia sudah sunni. Lalu dia malam-malam salat duha. Ya, kan? Ada juga habis salat subuh, salat sunat. Gitu kan? Nggak ada salat subuh, salat sunat setelah salat subuh. Nggak ada salat sunat setelah salat subuh. Tunggu sampai kapan? Sampai keluar matahari. Saat keluar matahari pun tidak boleh salat. Kenapa? Karena itu saatnya orang-orang yang lain sedang menyembah matahari. Jadi tidak boleh salat sedang keluar matahari ataupun sedang terbit maupun sedang terbenam. Pas waktu itu tidak boleh. Salat zuhur aja bukan pas waktu, bukan di tengah sekali dia sudah mereng. Kita bisa kalau kita enggak lihat jam, kita bisa taruh tongkat penggaris melihat bayangnya sudah mereng gitu kan, sudah berubah. Artinya tidak lagi tengah-tengah. Kita harus paham itu. Kalau tidak paham maka belajar ataupun bertanya kepada ulama ataupun guru yang paham. Jadi itulah agama. Enggak boleh kalau kita tidak paham agama, memang cenderung kita sering berbuat bid'ah. Sering berbuat bid'ah karena tidak tahu. Kalau berbuat bid'ah kita yang tidak tahu maka tidak diterima. Percuma kita salat. Percuma kita salat. Salah salatnya. Kita belum bahas benar bacaan salat, itu satu bab ya. Yang penting salat itu sebagaimana yang diperintahkan. Ya. Misalnya seperti puasa Ramadan di bulan Ramadan. Jangan di luar Ramadan, berbeda dengan menggantikan orang sakit, uzur dan sebagainya. Nah, itu cerita lain. Ada juga puasa di luar Ramadan, tapi niatnya bukan niat puasa Ramadan. Misalnya puasa Syawal. Puasa Syawal 6 hari misalnya. Kita rajin sekali ini sama puasa Syawal 10 hari. Tidak boleh. Kalau memang rajin puasa, tambah lagi melalui puasa Senin Kemis. Itu ada. Atau puasa putih. Puasa putih yaitu 13, 14, 15 Hijriah. Itu ada syariat. Kalaupun rajin sekali, ya silahkan puasa Daud. Kalau mampu puasa sekali, buka sehari. Ya. Puasa buka. Itu puasa Daud. Dan jangan berlebihan. Jangan sampai puasa saya rajin sekali berpuasa, bukanya bukan maghrib, isya. Ya, isya. Makanya seringkali orang-orang yang suka ibadah tetapi ilmunya tidak banyak dan tidak mau bertanya kepada orang-orang alim, ini cenderung sesat, bukan pasti ya, terbawa ataupun cenderung ekstrem. Ya. Kan ada orang yang mengatakan begini ya, ada yang beragama suka menyalahkan orang, gitu kan. Ataupun suka mengajak perang, suka ini, suka itu kan. Nah, ini kadang-kadang dia belum paham, cuma hanya memahami sedikit-sedikit. Akhirnya dia menjadi ekstrim. Kalau kita sudah memahami agama tingkat tinggi, ini sudah rileks sekali. Kita dengan orang bukan Islam saja tetangga, kita bisa aman. Nggak usah risih. Nah, tapi kalau kita, nggak boleh ini, masa kamu, nggak ada. Rasulullah hidup bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah. Bahkan Rasulullah membantu orang Yahudi di Madinah. Bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan pernah menggadaikan barangnya. Tidak ada kesalahan. Berbeda dengan kondisi Yahudi di Palestina, karena yang di Palestina hari ini sebenarnya bukan konsep Yahudi yang asli. Ini Zionisme, Zionis itu berbeda. Zionis ini penyelewengan yang dia menanamkan kebencian apa-apa, itu bukan ajaran yang sebenarnya. Itu maka mereka pun bertentangan, itu orang Zionis dengan Yahudi yang ortodok itu bertentangan. Zionis ini yang mengajak pada kejahatan. Ya. Jadi agama ini adalah sangat sangat menjaga rasa persaudaraan, kemanusiaan, kasih sayang, tidak mengajak kebencian, ya. Dan kalau berhukum pun mari kita berhukum menegak hukum yang hikmah, ya. Misalnya, ya, jangan berlebihan. Contoh, kita sering menemukan hari ini ada orang tertangkap dia melakukan kesalahan, dibakar misalnya. Ini bukan syariat Islam. Kenapa enggak dibakar, biar dia ngulang lagi? Ya, gimana ceritanya? Enggak boleh membunuh. Jadi, kalau dia mencuri bagaimana? Ya, proses. Kalau enggak, kita sudah melakukan jarimah, sudah melakukan jinayah, sudah melakukan kesalahan. Nah, dia ada proses hukum. Maka hari ini kita sangat sangat sedih, ya, kita lihat ada orang-orang yang ditemukan itu dia hukum secara ekstrim, berlebihan. Akhirnya ini bukan menegakkan hukum, ini emosi, nafsu, kemarahan pribadi. Jadi beragama itu jangan dicampur dengan kemarahan pribadi. Nah, jadi tetap objektif. Dia kepada pelaku kejahatan tetap objektif sebagaimana hukum. Ya, kan? Makanya kalau sahabat dulu kan, pernah itu diceritakan, di saat dia ingin dulu kan ada kondisi perang, ada kondisi damai lah sekarang, ya. Kalau kita di Indonesia ini kondisi damai, kita nggak boleh kita di Indonesia ini kondisi damai, nggak ada hukum memerangi sekarang di Indonesia. Karena kita ini posisi damai, berbeda dengan di Palestina itu cerita lain, ya kan? Nah, jadi pernah sahabat itu ingin dalam kondisi apa, kan? Ingin membunuh seseorang, tapi tidak dilakukan. Ada orang bertanya, kenapa kamu tidak lakukan? Saya waktu itu sedang marah. Jadi saya tidak mau melakukan ini karena kemarahan pribadi saya. Gitu. Jangan ini karena kemarahan pribadi. Jadi kalau dia membunuh pun dengan putusan hukum, dengan keputusan mahkamah, dengan benar hak, artinya dengan hukum lah. Jadi jangan masuk. Ini kita hati-hati sekali ini. Ini bangsa Indonesia sudah darurat sekali ini. Kita suka menghukum orang karena nafsu pribadi kita berlebihan, ya, berlebihan. Nah, maka di sini, ya, mari Islam ini adalah agama kasih sayang. Kita jangan brutal lah. Kita jangan berlebihan menghukum orang. Kita sayang. Ya, kalau ada seseorang melakukan kejahatan, hukum yang sesuai, lalu ajak dia kepada kebenaran. Makanya ini harus kita perbanyak ini lembaga-lembaga rehab, ya, bukan hanya rehab narkoba, rehab kenakalan remaja, ha, gitu kan? Karena kalau hanya menyalahkan remaja saja ini tidak selesai. Sekarang banyak sekali kita temukan di lapangan remaja-remaja yang broken home, yang mereka melakukan kesalahan di luar nalar kita, ya. Itu memang terjadi sekarang. Dan kalau kita terus menyalahkan dia, apa yang terjadi? Dia pun akan terus melakukan kejahatan balik. Kenapa? Karena tidak ada yang mengayomi. Orang tuanya mungkin sudah tidak ada atau sudah bercerai. Kan broken home. Nah, ini perlu pembinaan. Nah, maka kepada ya semualah kita, baik pemerintah, lembaga swasta, LSM, ormas, kita harus semua terlibat menjaga generasi ini. Tidak hanya menyalahkan. Nah, gitu kan? Kita Islam ini adalah pemberi solusi. Ya. Kehadiran Islam itu rahmatan lil alamin. Kehadiran kita ini menjadi rahmat. Nah, jadi Islam kita ini bukan tukang vonis. Kita pemberi solusi. Nah, bila ada masalah, kita cari akar masalahnya, kita selesaikan. Tidak cukup dengan salahkan, salahkan, salahkan. Siapa yang perbaiki? Enggak ada. Yang salahkan banyak, yang perbaiki enggak ada. Kapan selesai? Siklus ini enggak akan selesai. Ya, enggak akan selesai ya. Ini
1: Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, ternyata seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya, di bekukan uangnya.
15: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Challenge, diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat secara ekonomi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang...
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentu Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Nyai, Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Merasa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
12: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ya Rabbi yang akan hadir untuk di malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Pendengar dan banyak hiburan serta informasi yang pasti malam hari ini. Pendengar di jam 8 nanti setelah drama radio kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu bersama ini tamu kita malam hari ini ada Ismi Ajis. Kasih apa kabar ya. Oke, akan seperti apa nanti pembicaraan Ita Purnamasari, Yudi dan juga Ismi Ajis. Ikuti terus dalam program Ruang Rindu ya pendengar. Untuk malam hari ini sebelumnya kita dengarkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dunia Pro 1 RRI Leksemawi. Demi waktunya ungu, tapi malam hari ini ada Geisha yang sedang dengarkan di malam hari ini, mendengar di 9 September 2026, tepat 2 hari lagi di bulan September, merupakan hari radio, hari ulang tahun RRI ke-81. Ya, terus di usia yang sudah meranjak tua, RRI akan terus mendapatkan tempat di hati seluruh pendengar di Leksemawi dan bahkan di seluruh dunia. Kemajuan radio yang saat ini digempur juga dengan kemajuan dari media-media platform lain, RRI terus berkembang, bukan hanya melalui terestrial seperti mendengarkan radio di masa lalu ya, tetapi saat ini juga banyak pendengar RRI melalui digital. Daerah digital, silakan ada download juga di HP, karena segala sesuatunya sekarang sudah melalui HP ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk saat ini bisa didengarkan juga di rumah melalui radio konvensional. Oke, selamat malam untuk Anda semua sekali lagi dengan ulang tahun RRI ke-81 ini akan terus berkembang dan diterima oleh masyarakat, pastinya hiburan juga informasi yang terus akan kami hadirkan. Pendengar, sesaat lagi kumandang azan waktu sholat isya untuk kota Leksemawi dan sekitarnya. Nanti di jam 8 kita akan mengikuti drama radio di malam hari ini dan juga dilanjutkan dengan program Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Leksemawi.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Apa kabar Iwan Fals? Mudah-mudahan Iwan Fals juga nanti bisa ya menjadi bintang tamu dalam program Ruang Rindunya RRI. Dan itu malam hari ini, pendengar, di hari Rabu ini, di 9 September 2026, Ismi Aziz yang menjadi bintang tamu kita menjelang hari radio di 11 September mendatang. Ya, sampai jam 10 nanti Anda bisa mendengarkan terus program Ruang Rindu. Kita akan relay dari RRI Jakarta, Pro 1 RRI Jakarta. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan mengikuti program drama radio malam hari ini, produksi dari RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Selamat malam untuk Anda semuanya yang pengen beristirahat, silakan saja beristirahat. Apalagi yang kurang sehat ya malam hari ini, semoga diberikan kesembuhan. Inilah Pro 1 RRI Leksmawe dengan drama radio.

Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.

Ya, baik pendengar 1RRI Loksemawe, kami mohon maaf untuk kesalahan teknis pada malam hari ini. Dan kita akan bergabung dengan RRI Jakarta, Pro 1 untuk mengikuti program Ruang Rindu di malam hari ini. Sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Kita sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. 85. Langsung kita ajak
1: Selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Loh, kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah aku kedengeran sama Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Iya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini Mbak Ismi.
1: Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke, siap,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh ya benar.

0: pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
2: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang gak berubah.
3: Alhamdulillah, Mbak Ita apalagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Judul lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
2: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke.
2: Okay. Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
2: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
2: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
2: Oh, dari bau-bau kita masih
1: kepalu betul Mbak Ismi seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
2: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
5: Panas, ya, di
3: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
1: panas
5: memang
1: semua,
5: cuaca
1: betul.
5: Sekarang
1: cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
2: Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
2: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
2: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
2: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
2: Halo ya, silakan.
1: Ya, silakan Bang.
6: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta? Baik-baik jeki. Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
6: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
2: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
6: Nanti tolong.
2: Oh, iya, ya. Oke. Okay. Itu dia Pak Benny.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
2: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin di Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
0: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
2: Iya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
0: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
2: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti
2: Mbak
1: dijawab,
2: dijawab ya.
0: Iya. Selamat saja semuanya. Selamat malam Mbak sama
1: Mbak Cecilia. Iya.
2: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul, betul.
2: Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik pulih aja ya Sisilia ya.
2: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
2: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
2: Rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
2: Iya. Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener.
3: Misalnya.
1: Bener Mbak.
3: Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
3: Iya, bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu
3: gitu
1: loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
2: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
2: Ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
2: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
2: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
2: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
2: 90 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Okay.
3: Kasih 94.
2: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
2: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
2: Oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
3: Nah, dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 19, tadinya 94. Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard ya, iya benar. Tidak aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
2: Oh gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak, kalau produksi sih Union Artis Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, iya Mbak.
3: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Terus
3: waktu itu Kasih itu ribet banget, enggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
3: gitu
1: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya. Ngetop loh ya. Video
2: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau enggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
2: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
2: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
2: loh. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
2: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, ini tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
2: Iya,
3: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi orang enggak berani.
1: Iya gitu. Benar-benar.
2: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung malam.
2: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
3: Iya aku ada lagu burung malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
2: Yang ini basa-basi.
1: Oh beda ya.
2: Nanti
1: iya.
2: Burung
1: beda,
2: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
2: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya lo ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil. Ya dengan melo ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Cumber. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat
1: Ismi. Alhamdulillah ya. Selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay.
3: Ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Mas. Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tegi.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali Mbak
2: Ibu. Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Mudah-mudahan lagunya baik bisa.
4: Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Pak Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Pak Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Isnaji, pertanyaan saya. Iya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Isnaji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
1: Silakan, Mbak.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang Selatan dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap, makasih Oma. Iya.
6: Makasih. Boleh dong.
1: Salam-salam.
6: Mas Yudi.
0: Iya, tiga. Tiga.
6: Silakan, Oma. Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong. Penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih utama
0: mama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di, terus ada Ibu siapa? Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Langsung Ismi Ajis.
2: Apa Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Tete?
7: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya.
1: Betul.
7: Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
2: TVRI.
7: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
7: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu
7: Mbak
0: ya.
7: Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama Teh.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
0: iya Pak dong.
7: Ahmad seperti itu. Gimana sih, jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapatu dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak
0: ada. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap. Lebih sukses. Amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Boleh, boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Jember. Pak.
2: Dan
8: sehat selalu.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita juga aku suka tuh.
1: Okay.
0: Gitu, tapi kan enggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
0: Pasti
2: ya,
0: ada ikan pasti karena ada, kalau ikan ya. Itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama ya, ikan ya.
1: Ya, ya, ya.
2: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
0: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
0: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
1: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
2: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
1: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
0: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
1: Namanya juga bonek Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
0: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
1: ya. Oke.
0: Iya.
1: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
0: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya.
0: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
2: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
0: Iya,
2: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
0: Sakit, kayak gitu sih.
2: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
0: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Gitu.
1: Begitu ya.
0: Karena
1: siap.
0: Kita memang hobi kan.
2: Bener
0: karena hobi
2: banget.
0: Jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
0: Ya,
1: itu pertanyaan
0: banget.
1: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
0: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
2: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
0: Generasi muda sekarang ini.
1: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
2: Resepnya apa Mbak Ismi?
0: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
1: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus?
2: Jadi,
1: bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
1: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
2: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
1: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
2: dalam berkarir Mbak Ismi?
1: Di support TVRI gitu kali ya.
0: Mungkin kalau misalkan itu. Kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
2: Wajah baru ya, Mbak?
0: Iya, tetap
2: ada acara
0: tetap
2: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
0: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
2: Aku tahu banget.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
2: tetap
0: Baru.
2: Melalui proses itu
0: proses.
2: Tetap.
0: Kayak gitu loh.
1: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Oke. Okay.

0: Mas Yudi.
1: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
1: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
0: Mama papa.
1: Ya sudah.
0: Saya.
1: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
0: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya. Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku yes. Tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, iya tapi nggak semuanya loh.
0: Nggak semuanya ya?
4: Ikan, ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh bisa enggak? Ella.
1: Aduh. Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Yeah. Wow,
1: dapat kali.
2: Bagus kali.
3: Oke.
0: Ya.
3: Siap.
2: Ya, Ica ya.
3: Makasih, Ca.
0: Anak kucing.
1: Ya.
3: Itu anak aja, Ca.
1: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
3: Siap.
2: Oke, okay, Ica.
1: Salam buat semuanya aja, Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ah, Ambon.
3: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
3: Selamat malam, silakan.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
3: Iya.
0: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak Yudi, Mbak?
5: Saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
0: provinsi.
5: Jadi saya
0: dari Ambon.
5: Itu nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
0: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya,
0: sehat.
5: Semoga juga pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
0: Iya.
5: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
0: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar
3: okay.
5: sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
3: Oke. Okay.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
3: Siap ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya berapa ya buat
2: Adi. Boleh silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosat TV seluruh Indonesia. Baik kan yang bangga di terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Makasih.
3: Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Kemal, Ica Purnamasari.
2: Iya Bang.
3: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
0: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ciki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ciki.
6: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
0: Madeceng Ciki. Madeceng Ciki.
6: Iya, yeah, alhamdulillah mereka. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih mantan Kapolri ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada ya.
6: Dengan Pak Ida Masih mantan Kapolri ada hubungan keluarga.
0: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
3: Lagu Bugis?
2: Oke.
3: Oh lagu Bugis, silakan.
2: Silakan.
0: Lagu Bugis, enggak tahu kan kok dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
2: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
3: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
2: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo,
2: Bang Cliff.
7: Selamat malam, Pro 1, Perjaringan Nasional.
3: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
0: Bang
7: Asis,
0: Cliff,
7: ya.
0: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
3: Siap. Iya.
0: Yang penting sehat, Bang Cliff.
7: Saya langsung saja ya.
3: Siap, silakan.
0: Iya.
7: Nah, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
0: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana ada belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
3: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
3: Okay, siap, ditunggu ya.
7: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja
3: boleh,
7: ya.
3: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
3: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
3: Oke.
7: Dan semua-semualah.
3: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
3: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih, selamat malam.
3: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
3: Oh ya.
2: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
3: Waduh.
0: Serambi.
3: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah hatiku sayang.
3: Oh
2: buah
3: iya iya. Oke.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
0: Alhamdulillah.
3: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
3: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
8: selamat malam.
3: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
3: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul.
0: Iya,
2: silakan Bang.
3: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
3: lagi.
8: Langsung aja ya.
3: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
3: Oke.
8: Yang sampai sekarang
0: Bang Ari.
8: Tenar dan lancar.
3: Siap.
0: Oke, Bang Ori.
3: Terima kasih Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
0: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Saya ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
3: Oke. Okay. Oh,
9: ini kelahiran tahun berapa? Tahu.
3: Siap.
9: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
3: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
3: Silakan, boleh.
9: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini where keep stay tune.
3: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
3: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
3: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
3: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
3: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
3: Tolong.
2: Waduh.
3: Aku diceritakan.
2: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
3: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
3: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya.
2: Boleh dijawab sayang? Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
3: Nostalgi.
2: Kenapa enggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan mestinya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy jadi ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
0: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
3: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
3: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
3: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
3: Oke, siap. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
2: Lagu-lagu ya.
3: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya mana?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Gampang-gampang, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
2: Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat ya Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi.
0: Satu kesempatan
2: Mbak
0: Ismi. Lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: bukan.
2: Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener enggak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan masa
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
2: Sudah. Salah, Maismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh iya, ya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua Mbak. Kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap
3: memang artis siapa namanya. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Cantik banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari kalangan,
1: aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non artis
1: ya.
2: Non artis. Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah main. Baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali.
2: Indi dari Bali menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
0: Ini Pak Hasanuddin. Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap.
2: Iya, pastinya dong.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat gitu. Berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan. Sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Rasakan, Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Nanti
0: Ismi.
2: Kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

101 RRI. Loksmai, demikian Ruang Rindu bersama Ismi Aziz. Ada juga Ita Purnamasaria, artis-artis yang sangat ngetop di masanya, di tahun 80-an, 90-an ya. Oke, semoga terhibur dengan kasih. Dengarlah Ismi Aziz, juga ada Ita Purnamasari malam hari ini ya. Senang untuk Anda yang punya kenangan dengan artis-artis lama tapi sekarang masih eksis kayaknya ya. Di apalagi di platform TikTok itu banyak juga artis-artis lama yang kembali aktif untuk melakukan live-nya, biar fansnya juga merasa terhibur gitu ya. Selamat malam untuk Anda semuanya, jam 10 waktu Indonesia Barat, untuk menemani Anda kembali lagu-lagu indah yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini di Pro 1 RRI Loks Mawi.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

malam, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe jam 11 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, tersisa 1 jam. Kedepan sampai jam 12, nantinya Pro 1 akan menemani Anda. Ya, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Yang bekerja juga, yang dinas malam hari ini. Ya, dokter, perawat, tetap semangat. Ada security, juga ada bapak-bapak polisi, tentara. Ya, TNI ataupun di instansi-instansi lain yang malam hari ini sedang mendengarkan Pro 1 sambil bekerja. Semoga berkah di malam hari ini. Banyak rahmat yang kita dapatkan dengan usaha di malam hari ini. Yang penting tetap menjaga kesehatan untuk kita semua. Ya, semoga semua berkah. Sekali terima kasih untuk Anda semuanya mendengar tetap bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih.

0: sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sudah jamak dalam kehidupan kita. Meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

memperbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

0: Titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

seorang baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar radio Republik Indonesia di manapun kita berada, hendaklah ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, lambat laun kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Perkara kematian merupakan perkara yang pasti. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang namun kita semua tidak lepas daripada yang namanya kematian. Perkara kematian merupakan perkara yang harus kita hadapi. Perkara kematian tersebut akan menjadi sebuah kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melalui perkara kematian tersebut, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu mengerjakan segala perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah, menjadi langkah awal bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa. Akan tetapi, perkara kematian tersebut akan menjadi khabar duka kepada orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah di dalam dunia ini. Karena melalui perkara kematian tersebut, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di dalam dunia ini, menjadi langkah awal untuk menanggung azab yang sangat pedih, mulai alam barzah hingga yaumil qiyamah kelak. Alam barzah merupakan alam pertama daripada alam akhirat, alam terakhir daripada alam dunia. Apabila di alam barzah kita bahagia, kemungkinan besar kita akan bahagia di akhirat kelak. Akan tetapi sebaliknya, apabila di alam barzah kita menderita, kemungkinan besar kita akan menderita di akhirat kelak. Alam barzah merupakan alam yang tidak memandang kehormatan dan keturunan. Yang selamat di alam barzah tersebut adalah orang-orang yang beramal salih di dalam dunia ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan beramal sesudah kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang-orang yang bodoh di dalam dunia ini adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, kemudian berangan-angan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Kaum muslimin dan muslimat sidang pendengar radio dimanapun kita berada. Ada tiga kemuliaan yang Allah berikan bagi kita yang selalu mengingat akan perkara kematian. Dan ada tiga hukuman yang Allah berikan bagi kita yang selalu melupakan kematian. Adapun yang pertama, kemuliaan yang Allah berikan bagi kita yang selalu mengingat akan kematian, iaitu ta'jilut taubah, menyegerakan taubat. Semua kita melakukan dosa. Kita bukanlah Nabi yang maksum daripada dosa. Kita juga bukanlah para malaikat yang tidak pernah melakukan dosa. Akan tetapi kita semua merupakan manusia yang bergelimang dengan kemaksiatan dan kesalahan. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam, itulah kita manusia, semuanya memiliki kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah bertaubat di atas kesalahannya. Maka salah satu dosa kita yang berhubungan dengan Allah yang harus kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, iaitu meninggalkan ibadah salat, karena salat merupakan ibadah tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Maka meninggalkan ibadah salat itu merupakan dosa besar. Adapun yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan bagi kita yang selalu mengingat akan kematian, iaitu waqanaatul qalbi, hati yang merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak pernah mengeluh ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian atau cobaan. Hati yang selalu bersyukur di atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita selalu berharap kepada Allah ataupun kita selalu menggantungkan diri kita dengan sepenuhnya, menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan tawakal, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan bagi kita yang selalu mengingat akan kematian, iaitu wanishatu fil ibadah, semangat dalam melakukan ibadah. Karena kita tidak tahu dengan ibadah apa yang membuat Allah ridha, maka senantiasa kita memperbanyak ibadah di dalam dunia ini. Karena kita tidak tahu dengan ibadah apa yang membuat Allah ridha, sehingga kita akan dimasukkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiga hukuman yang Allah berikan bagi kita yang melupakan kematian. Di antaranya yang pertama adalah wataswifut taubah, menunda-nunda taubat. Yang kedua adalah panjang angan-angan. Dan yang ketiga, wataksilul ibadah, sedikit di dalam melakukan ibadah. Maka mari jadikanlah dunia yang sedang kita jalani hari ini, yang merupakan tempat sementara, hendaklah kita jadikan dunia tersebut sebagai tempat kita bercocok tanam yang akan kita panen di akhirat kelak. Karena segala perbuatan yang kita lakukan di dalam dunia ini, semuanya tidak akan lepas daripada evaluasinya Allah dan catatan para malaikat. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 16-17, Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui dengan bisikan hatinya, karena bahawa sesungguhnya kami terlebih dekat kepadanya daripada urat leher. إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah ketika dua malaikat selalu mencatat amal perbuatan kita, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya Allah yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

menjadikan anak tanggung di kota Lumpur itu tahu keluar rumah. Tugas berat, Pak. Berat sekali memang tugas berat, Pak. Karena di samping kita pencegahan yang sudah ada sekarang di belakang ini, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak stunting baru apabila tidak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, yatim dalam pengantin gitu kan. Itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya gizi.

0: Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Setdako Loksemawe kemarin pimpin upacara peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tahun 2026. PUPR Kota Loksemawe evaluasi ketersediaan barang dan peralatan untuk mendukung penanggulangan bencana banjir. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Sekretaris Daerah Kota Loksemawe, A. Haris, memimpin upacara peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Loksemawe pada Rabu 9 September 2026. Peringatan HORNAS tahun ini mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Tema tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga dalam menunjang kesehatan serta kualitas hidup. Melalui momentum HORNAS ke-43, pemerintah Kota Loksemawe mendorong masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari, tidak hanya dilakukan pada momen atau kegiatan tertentu. Pemerintah Kota Loksemawe juga terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mengembangkan budaya olahraga di daerah, termasuk insan olahraga, satuan pendidikan, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga secara rutin. Pendengar, pemerintah Kota Loksemawe diharapkan membangun sarana-prasarana tenis lapangan di bawah binaan KONI. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Nasrullah.
1: Meskipun Kota Loksemawe memiliki potensi atlet dan pelatih tenis lapangan yang sangat potensial, namun sangat disayangkan daerah ini tidak memiliki sarana dan prasarana tenis lapangan sendiri di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Loksemawe. Untuk itu diharapkan pemerintah Kota Loksemawe agar membangun sarana prasarana tenis lapangan sehingga Persatuan Lawn Tennis Indonesia atau PLT di bawah binaan KONI Loksemawe bisa membina atlet dengan maksimal. Salah seorang penggiat olahraga tenis lapangan, Yulis Dharma, mengatakan berdasarkan amatan pihaknya, perkembangan olahraga tenis lapangan selama ini di Kota Loksemawe sangat marak, bahkan telah menjadi lifestyle atau gaya hidup bagi anak muda. Namun sangat disayangkan lapangan milik pemerintah tidak ada. Mereka terpaksa menggunakan lapangan milik pihak lain sebagai lokasi berlatih.
2: Hari ini peminat olahraga tenis itu banyak sekali dari kalangan ibu-ibu juga hari ini. Anak-anak, remaja-remaja. Dikarenakan olahraga tenis sudah menjadi lifestyle hari ini, gaya hidup. Ya, itu kita punya beberapa lapangan di Kota Loksemawe, tapi dia tidak ada lapangan dari PLT. Tidak di bawah KONI, ya. Jadi ini yang menjadi kendala kita hari ini. Kalau bisa melalui Pak Wali Kota ke depan, kita harus punya lapangan sendiri di bawah PLT, begitu Pak Nasrul. Sehingga

0: saya tidak memakai lapangan-lapangan milik apa namanya badan-badan lain, misalnya di Korem, di BSI, di Mandiri, di PPKN, di PLN dan lain sebagainya, Pak Nasrul. Itu harapan-harapan kita ke depan.
1: Pemerintah diharapkan agar bisa mewujudkan hal ini, terlebih selama ini atlet tenis lapangan Kota Lhokseumawe telah banyak yang berprestasi. Begitu juga dengan sarana-prasarana olahraga lainnya, diharapkan bisa diwujudkan dengan adanya sebuah gedung olahraga atau gor tempat berlatih atlet-atlet olahraga Lhokseumawe. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dalam rangka Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43, masyarakat diharapkan untuk aktif dan bugar. Apa saja upaya yang bisa dilakukan? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama Ketua Cabang Olahraga Pencak Silat Kota Lhokseumawe.
3: Saudara pendengar, untuk di pagi ini kita akan membahas topik pembahasan kita, yaitu terkait dengan Hari Olahraga Nasional yang ke-43 ya, di tahun 2026. Nah, dengan topik menuju masyarakat aktif dan bugar. Nah, untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama Bang Azhari selaku cabor silat untuk di wilayah Kota Lhokseumawe. Assalamualaikum Bang Azhari.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, Bang Azhari, menuju masyarakat aktif dan bugar. Ini salah satunya dengan berolahraga. Nah, Anda juga khusus untuk di cabor silat ya. Tentu apa yang bisa masyarakat lakukan agar tubuh tetap aktif dan bugar di setiap hari ini?
4: Ya, Pak. Ya, yang pertama harus aktivitas di pagi hari, menjaga pola makan, tidur yang tepat waktu, kurangi makanan yang siap saji cepat gitu kan, supaya tetap terjaga dalam kondisi yang cuaca yang agak ekstrim gitu kan. Tapi intinya kita sebagai orang-orang kita tetap berpuasa di pagi, menjaga kebugaran.
3: Iya. Nah, kalau kita melihat bagaimana minat masyarakat kita selama ini dalam berolahraga, khususnya di Lhokseumawe ini?
4: Kalau di Lhokseumawe itu, minat olahraga itu masih standar-standar saja. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu di bawah juga. Artinya masih normal-normal saja. Masih berarti kita bawah masih standar. Mengingat juga sarana olahraga kita sangat terbatas di
3: Lhokseumawe. Nah, menurut Bang Azhari, masyarakat kita di rumah ini baiknya olahraga apa yang bisa cocok untuk segala usia?
4: Kalau di segala usia itu yaitu pernapasan. Olahraga pernapasan untuk meningkatkan aliran darah, untuk jantung, untuk diabetes, itu bagusnya di pernapasan dia. Karena pernapasan itu bisa dilakukan tanpa harus kita berlari. Karena dia bisa juga duduk seperti yoga, kan, atau bisa melakukan sendiri-sendiri, sedang menguasai materinya, dia sudah bisa.
3: Iya, berarti olahraga pernapasan juga sangat baik ya, dan mudah dilakukan begitu ya?
4: Iya. Nah, karena faktor usia kita ini kan juga untuk beraktivitas seperti anak-anak muda ya juga sudah nggak memungkinkan lagi kan. Nah, jadi kita bayangkan melakukan untuk biar tak bugar.
3: Iya.
4: Alhamdulillah banyak yang kita coba itu seperti itu.
3: Nah, ini dalam peringatan Hari Olahraga Nasional, mungkin apa yang bisa kita sampaikan untuk para atlet di Kota Lhokseumawe dan juga masyarakat ini?
4: Ya, untuk dalam HORNAS ini kita berharap di semua sektor mendukung olahraga. Karena olahraga itu kalau tidak ada yang mendukung, baik tempat, dana, dan sebagainya juga sangat minim untuk berprestasi kalau kita kurangnya dari dukungan dari pemerintah. Karena sarana olahraga itu saat ini di Lhokseumawe itu sangat ini, kita tidak memiliki sarana latihan itu masih dalam terbuka lah. Gitu.
3: Iya. Baik Bang Azhari, terima kasih atas waktunya bersama RRI pagi ini. Assalamualaikum.
4: Iya. Waalaikumsalam. Bye-bye.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
2: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Lok Semawe melakukan evaluasi terhadap ketersediaan barang dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penanggulangan bencana banjir di wilayah Kota Lok Semawe. Kegiatan evaluasi tersebut dipimpin Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPR Kota Lok Semawe, Furkan, pada hari Rabu 9 September 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan berbagai sarana pendukung penanganan banjir, baik berupa peralatan maupun perlengkapan lainnya, berada dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu. Kesiapan peralatan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung respon cepat ketika terjadi bencana, khususnya pada wilayah yang memiliki potensi terdampak banjir. Selain memeriksa ketersediaan dan kondisi peralatan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih diperlukan dalam mendukung penanganan banjir. Hasil evaluasi nantinya dapat menjadi bahan untuk menentukan kebutuhan tambahan, sehingga dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat dipersiapkan secara lebih optimal. Pendengar, gaji P3K tertunda selama 3 bulan. DPRK meminta Pemko percepat pembahasan KUA PPAS perubahan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Lok Semawe dilaporkan tertunda selama 3 bulan. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh komponen P3K, mulai dari tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lok Semawe, sekaligus anggota Badan Anggaran Banggar, Farhan Zuhri, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran hak bagi ribuan tenaga P3K tersebut. Farhan menjelaskan kendala utama keterlambatan ini dipicu oleh keterbatasan porsi anggaran yang sebelumnya disiapkan Pemko Lok Semawe untuk pembayaran gaji bulan Juli serta gaji ke-13 bagi P3K. Pihak Pemko Lok Semawe sempat menunggu dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah RKUD. Namun untuk merealisasikan anggaran tambahan tersebut ke dalam pembayaran gaji, seluruh skema harus masuk melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kota APBK perubahan 2026.
7: Pekan yang lalu kita coba untuk komunikasi lagi dengan Pemko dan itu sudah diserahkan dalam 2 hari ini dan tentu panitia Panmos ya, panitia musyawarah di DPR sudah menyusun jadwal terkait dengan rapat-rapat untuk segera dituntaskannya anggaran perubahan dan hari ini diparipurnakan Pak Dini. Hari ini paripurna penyerahan KUA PPAS perubahan 2026 dan tentu pembukaan rapat banggar terkait dengan anggaran perubahan 2026. Tentu kita berharap proses ini bisa jalan dengan cepat dan agar bisa dituntaskan terkait dengan penggajian P3K.
6: Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, DPRK Lok Semawe terus mendesak eksekutif agar segera melengkapi dokumen perencanaan. Tahapan di tingkat legislatif baru dapat berjalan setelah penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan 2026 oleh eksekutif. Ia menegaskan panitia musyawarah Panmus DPRK Lok Semawe telah menyusun jadwal pembahasan maraton agar APBK perubahan 2026 dapat segera disahkan. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantot Ngepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandar Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar Selamat Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Pantot untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

Iya, sebuah tembang dari Rafli Meseno ya, Meseno. Dan memang ini kayaknya kalau kita orang Aceh memang udah enggak asing lagi ya dengan kata Meseno, be Meseno ya. Meseno ini dibawakan oleh Rafli Kande dan memiliki makna yang sangat mendalam. Ini berupa sindiran atau kritik sosial terhadap orang-orang yang gila akan kekuasaan, pangkat maupun jabatan. Jadi ini lebih kepada lagu yang isinya kritikan ya pendengar ya. Supaya apa ya, supaya tidak ada rasa saling rasa saling ingin merebut-rebut atau rebut-rebutan kekuasaan ya. Dan ini juga merupakan kritik terhadap keserakahan politik dan jabatan. Ini menyoroti fenomena sosial di mana orang-orang saling menjatuhkan, berebut pengaruh, bersaing secara tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan atau kekuasaan. Dan dampaknya ini bisa kita rasakan terjadi perpecahan, terjadi ketidakstabilan kehidupan ekonomi, politik, sosial ya. Kalau misalnya kondisi terutama di kehidupan pemerintahan yang mesenoh-senoh itu tadi ya. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari ya, jangan mesenoh ya, artinya jangan berebut-rebutan. Semua orang itu sudah punya hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kalau sudah melaksanakan kewajiban tentunya akan diberikan haknya. Jadi semuanya sudah tertakar ya, jangan iri dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan mari kita mensyukuri ya. Dan di pagi hari ini kita awali semuanya dengan rasa syukur, karena mengawali aktivitas dengan rasa syukur itu akan membuat kita lebih plong. Dan tentunya kita tidak terbeban dengan segala beban-beban duniawi. Jadi merasa cukup, merasa bersyukur itu akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Dan tentunya kita jadi pribadi yang tidak rakus, pribadi yang tidak tamak, pribadi yang merasa selalu hidupnya tenang ya. Kalau dalam bahasa Islaminya itu kanaah ya, kalau gak salah ya, jadi merasa cukup. Mari kita awali hidup ini, pagi ini juga dengan rasa syukur, merasa cukup. Tidak perlu mesenoh-senoh seperti yang dikatakan oleh Rafli, semua sudah punya rezekinya masing-masing. Iya pendengar, sudah pukul 6:47 di pagi hari ini dan Nanda masih akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini tanggal 10 September pendengar ya, besok kita akan peringati HUT Radio atau Hari Bakti Radio yang ke-81 yang jatuh besok di tanggal 11 September. Dan tentunya RRI nanti akan menyiarkan juga bagaimana perayaan Hari Bakti Radio dan juga proses dari penyulutan obor yang bermakna sangat mendalam sekali ini ya, menjadi cikal bakal awal mula radio perjuangan dalam menggemakan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi RRI ini sangat berperan sekali dalam kemerdekaan Indonesia, menjadi radio perjuangan, radio yang menyuarakan kemerdekaan. Dan salah satunya itu dipelopori pada saat itu oleh Radio Rimba Raya. Jadi ketika memperingati hari radio seperti ini, kita jadi berkaca kembali ya, ternyata peran media khususnya radio, satu-satunya media mungkin pada masa perjuangan itu yang sangat berperan penting dalam menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mendengar, seperti biasa, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi dari nasional melalui Pro 3 Jakarta dalam program Warta Berita. Dan nanti kami hadirkan untuk Anda program Kabar Aceh ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Skor Wheel 17 Aceh. Dan juga informasi cuaca nanti jangan lupa Anda untuk menyimaknya ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui BMKG Maluku Utara yang nanti akan bergabung bersama kita.
Dan juga untuk informasi bincang pagi ini kita masih menunggu ya pendengar ya. Apakah hari ini ada bincang pagi atau memang ditiadakan mungkin untuk esok hari akan membahas mungkin mengenai radio barangkali ya. Nah, kita masih menunggu nih untuk informasi bincang pagi apakah Mas ada untuk hari ini atau memang mungkin besok ya baru ada. Jadi kita masih menunggu. Dan selamat pagi Mbak Rey. Ini Mbak Rey mengirimkan quote pagi-pagi ya. Tetaplah membantu meski suatu hari kebaikanmu dilupakan. Jangan berbuat baik agar dikenang manusia, tetapi berbuatlah karena Allah. Sebab manusia mungkin lupa, tetapi Allah tidak pernah lupa mencatat setiap kebaikan. Masya Allah, terima kasih Mbak Are yang sudah mengirimkan quotes yang sangat luar biasa ini di pagi-pagi seperti ini ya. Semakin menambah semangat menjalani aktivitas dan juga semakin membuat kita harus lebih ikhlas ya. Lagi-lagi kita diingatkan untuk harus lebih ikhlas, kita berharap. Bukan berharap sama manusia, tapi kita cuman bisa menyerahkan diri, mengharapkan ridha Allah. Jadi berbuat kebaikan tanpa harus dibalas oleh manusia. Terima kasih Mbak Ari, selamat menjalani aktivitas pagi hari ini dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik pendengar, saat lagi nanti kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, sebuah tembang selanjutnya untuk Anda. Ini dari tadi kita sudah tradisional-tradisional ya. Sekarang kita ke yang agak kekinian sedikit ya. Yang sudah tidak asing lagi. Sebuah tembang untuk Anda dari D.A.R.O. Tia Monica.

0: bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual,